0: diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa memastikan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El-Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
4: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
5: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
6: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah program. Jadi itu sih.
5: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak diri dipastikan sehat walafiat baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
1: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal begitu. Memang terbiasa terjadi.
0: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
2: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mengikuti arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
0: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

0: Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
2: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
0: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
3: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
4: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
5: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja. Jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
6: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Gol pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
10: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan.

0: 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita akan update informasi Anda terkait dengan perakiraan cuaca di Provinsi Lampung. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kita melakukan kegiatan, apalagi memang di pagi ini terlihatnya sih cerah ya. Tapi belum tahu nih kira-kira gimana siang, sore, dan malam hari. Yuk kita langsung update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung yang bertugas kali ini adalah Kak Helena. Halo, selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Kak.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak? Aku juga baik, sehat, dan pastinya juga semangat banget deh memulai hari ini ya, hari Senin. Biasa jadi pemula nih untuk seminggu ke depan. Dan kita pengen tahu nih Kak Helena, tentunya ya perakiraan cuaca untuk hari ini supaya juga bisa menyesuaikan dengan kegiatan kita. Silahkan informasinya Kak Helena.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 29 Juli. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 44 km per jam. Besar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara, secara umum berkisar antara 56 hingga 98 persen. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan, Pesalaran, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perakirakan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesalaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Tulangbang Barat, Tulang Bawang. Selanjutnya pada malam hari kami perakirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun potensi hujan masih terjadi di wilayah Pringsewu, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan akan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Kak Helena, dan selamat untuk kembali melanjutkan kegiatannya ya. Dan untuk Anda juga pendengar, tentunya jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: misalnya di lagu ini kita nyanyi semua.
1: Wis, yakin lo?
0: Saya yakin. Gimana?
2: Kalau boleh yakin.
1: Ya

suka tentunya ya, hitung-hitungan di bidang matematika dan juga punya kreativitas di bidang itu, jangan sampai lewatin yang satu ini. Karena jurusan matematika FMIPA Universitas Lampung kembali menghadirkan Dinamika 27. Ini adalah rangkaian kompetisi dan kegiatan seru dalam rangka Disnatalis jurusan matematika. Dan kegiatan ini juga terbuka untuk adik-adik pelajar SD, SMP, SMA sederajat sampai mahasiswa. Ikutan ya perlombaannya di tentunya Dinamika 27, karena ada kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, Mathematics English Challenge, dan lomba poster nasional. Pendaftarannya masih dibuka dari tanggal 23 sampai 30 Juni 2026 alias besok banget, jadi jangan sampai ketinggalan, karena kamu bisa dapetin pengalaman kompetisi, sertifikat, relasi baru, sampai kesempatan meraih prestasi dan hadiah menarik lainnya. Langsung aja update untuk daftarkan dirimu dan tim terbaikmu di bit.ly/pendaftaran Dinamika 27. 27-nya pakai Romawi. Dan informasi lengkap langsung aja follow Instagramnya @dinamika_unila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 107.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita setiap hari Senin pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Polisi Menyapa. Ini merupakan sebuah program untuk berdialog bersama dengan kepolisian. Tentunya kita akan membahas terkait
1: di Waikanan siang ini. Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.go.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saudara pendengar, kami hadirkan majalah udara hari ini. Ketahanan pangan menjadi isu penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau menjadi pondasi utama bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

103,6 MHz RRI Waikanan. Pendengar, ketahanan pangan tidak hanya soal beras, tetapi mencakup keberagaman sumber pangan lokal yang ada di sekitar kita, pemanfaatan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan lokal menjadi langkah strategis dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan. Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, mulai dari menanam pangan di pekarangan, mengolah bahan lokal menjadi makanan bergizi, hingga mengurangi pemborosan pangan. Di sisi lain, UMKM pangan lokal juga berkontribusi besar dengan menghadirkan produk olahan yang bernilai tambah dan membuka lapangan kerja. Pemerintah terus mendorong program ketahanan pangan melalui pendampingan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan, serta penguatan distribusi dan akses pasar. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pangan yang kuat dan tangguh.

Dengan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan kesadaran bersama, ketahanan pangan dapat terwujud. Pangan yang mandiri bukan hanya menjamin ketersediaan makanan hari ini, tetapi juga masa depan yang lebih sejahtera bagi generasi mendatang.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
1: Eh, Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Wai Kanan pagi ini. Kami hadirkan Majalah Udara, informasi tentang perempuan dan kekerasan berbasis gender. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas, namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,6 MHz RRI Wai Kanan.

Pendengar, kekerasan berbasis gender atau KBG adalah bentuk tindakan yang merugikan individu karena identitas gender mereka. Dengan perempuan dan anak, perempuan sebagai kelompok yang paling banyak menjadi korban. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat ribuan kasus KBG yang dilaporkan, sementara banyak lainnya masih tersembunyi akibat stigma sosial dan kurangnya akses ke layanan bantuan. Menegakkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.

Pendengar, KBG mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, antara lain kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi terhadap anggota keluarga, terutama perempuan. Yang kedua, kekerasan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual dalam berbagai konteks. Yang ketiga, kekerasan di ruang publik, misalnya pelecehan verbal, fisik, atau seksual saat berada di jalanan, transportasi umum, atau tempat kerja. Yang keempat, kekerasan berbasis teknologi seperti pelecehan daring, pencurian identitas digital, dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Yang kelima, kekerasan dalam konteks budaya atau tradisional seperti pernikahan anak, sunat perempuan, dan tindakan kriminatif lainnya yang merugikan perempuan. Pendengar, dampak kekerasan berbasis gender tidak hanya mengenai kesehatan fisik korban, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas. Dampak kesehatan, cedera fisik, masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Dampak sosial dan ekonomi, korban seringkali mengalami kesulitan untuk bekerja, bersekolah, atau berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi. Dampak general mendatang, anak-anak yang menyaksikan atau mengalami KBG berisiko tinggi mengalami masalah perkembangan dan berpotensi menjadi pelaku untuk korban kekerasan di masa depan. Dampak pada pembangunan KBG menghambat upaya pembangunan berkelanjutan dengan tidak memanfaatkan potensi penuh perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat.

Pendengar, di Indonesia terdapat berbagai kebijakan dan langkah yang telah diambil untuk menangani KBG. Yang pertama, peraturan hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2021 tentang perlindungan korban dan saksi menjadi dasar hukum dalam menangani kasus KBG. Yang kedua, layanan bantuan. Terdapat pusat pelayanan terpadu P2TP2A di berbagai daerah. Jalur bantuan melalui telepon 119 dan 181, serta layanan konseling dan rehabilitasi untuk korban. Yang ketiga, pendidikan dan advokasi. Kampanye penyadaran masyarakat tentang bahaya KBG dan hak-hak perempuan dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan masyarakat. Yang keempat, peran masyarakat. Gerakan masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan elemen masyarakat lainnya berperan aktif dalam mendukung korban dan menekan terjadinya KBG. Setiap perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dan dari kekerasan dan diskriminasi. Menghapus KBG membutuhkan kerjasama dari semua pihak, negara, masyarakat, keluarga, dan individu. Dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat perlindungan hukum, dan memberikan akses layanan yang memadai, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua perempuan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya. Demikian pendengar Majalah Udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan kami mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriyani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Kanan dimana saja Anda berada. Dalam edisi Majalah Udara kali ini, kita akan mengupas dua informasi penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Peringatan dini untuk puncak musim hujan di Lampung dan dampak perubahan iklim yang sudah nyata di depan mata kita. Sebelum membahas lebih dalam, simak lagu berikut.

Masih waspada terhadap cuaca ekstrim, BMKG Stasiun Meteorologi Raden Intan II Lampung, Koordinator Data dan Informasi Rudi Haryanto menyebutkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi hampir merata di seluruh kabupaten dan kota. Saat ini, meski tidak ada bibit siklon tropis langsung, keberadaan siklon tropis Jena di sekitar wilayah memberikan dampak yang tidak langsung. Dampaknya pun pendengar dirasakan di perairan khususnya Selat Sunda, dengan tinggi gelombang diperkirakan 1 hingga 2,5 meter, dan berpotensi angin kencang, hujan disertai angin kencang, dan ini bisa terjadi mulai siang, malam, hingga dini hari. BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah dengan topografi perbukitan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Wilayah seperti Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi, terutama tanah longsor. Sementara, para stakeholder kebencanaan diminta untuk menyiapkan sarana dan prasarana mitigasi serta evakuasi. Saudara pendengar, bergeser dari perakiraan cuaca jangka pendek ke gambaran iklim jangka panjang. PLT Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam sebuah webinar nasional menegaskan dengan keras perubahan iklim bukan lagi sekedar isu global yang abstrak. Dampaknya pun sudah nyata dan harus dihadapi bersama. Contohnya saja pada tahun 2024, tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu global telah melampaui ambang batas kritis 1,5 derajat Celcius dibanding masa pra-industri. Sebuah target yang seharusnya baru dicapai tahun 2100, kini sudah terlampaui jauh lebih awal. Dan ini adalah alarm keras bagi dunia dan kita semua. Lalu bagaimana dengan provinsi yang kita cintai ini, yakni Provinsi Lampung? Data BMKG menunjukkan tren peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,27 derajat Celcius per dekade. Wilayah utara dan timur seperti Mesuji, Tulang Bawang, dan Kabupaten Waikanan mencatat laju pemanasan tertinggi. Perubahan tutupan lahan dan efek urban heat island diduga menjadi penyumbang. Saudara pendengar, puncak musim hujan yang ekstrim yang patut kita waspadai hari ini adalah bagian dari pola iklim yang lebih besar yang sedang berubah. Kewaspadaan jangka pendek dan aksi kolektif untuk keberlanjutan jangka panjang adalah dua sisi mata uang yang sama. Mari kita jadikan informasi ini menjadi panduan untuk bertindak lebih siaga menghadapi cuaca ekstrim dan lebih bijak dalam menjaga bumi. Inilah pendengar majalah udara edisi pagi ini. Terima kasih telah menyimak. Saya Rina Novitola mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.
1: Ayo atasi pengentasan kemiskinan dengan cara bekerja atau membuka usaha skala besar, menengah, atau kecil. Dan juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan serta memanfaatkan lahan untuk dijadikan lahan produksi pertanian.
2: Paket! Mas, paket mas!
3: Ya, sebentar ya.
2: Atas nama Mas Rio ya.
3: Loh, kok gini sih mas?
2: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
3: Mas, mas, mas, salah ini mas barangnya mas, mas.
4: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.
1: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Biasanya juga terjadi banjir bandang, banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran pada
5: air sungai. Kita sebagai masyarakat ikut andil dalam mencegah inflasi dengan cara mandiri pangan.
6: Rio, awas ada kereta. Pekarangan. Ada kereta, yo berhenti dulu, yo.
7: Apaan sih, Poninja? Masih lama juga loh, masih jauh juga itu keretanya, nggak ada pelang ini loh.
6: Ya nggak bisa, Rio. Diluanin kereta lewat, baru mobil kita.
7: Udah lah, lo nggak usah berisik. Aman kok.
6: Tuh kan, kereta ya!
8: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pengguna jalan raya yang melintas di jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan.
5: apa itu investasi? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi adalah aktivitas penanaman modal, biasanya dalam jangka waktu panjang, seperti pembelian saham, properti, atau barang berharga lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Ketika membeli barang berharga untuk investasi, barang tersebut bukan untuk digunakan di masa sekarang, tapi digunakan di masa depan untuk menambah nilainya.
9: Anak kamu cantik banget. Siapa namanya, Yen?
10: Po, anakku namanya Zahra. Kenapa, Po?
9: Udah usia berapa bulan, Zahra?
10: Bulan ini masuk 6 bulan, Po.
9: Oh, ya ampun. Zahra udah bisa apa aja nih, Yen?
10: Kayaknya ini agak terlambat sih, Po. Dia baru miring-miring gitu, belum tengkurap.
9: Ya ampun, Yeni. Ih, anak saya mah ya, si Azam 4 bulan udah bisa tengkurap. 10 bulan mah udah jalan.
11: Sindrom Heuric Child adalah perilaku yang terjadi ketika seorang anak didorong untuk mampu melakukan banyak hal atau berprestasi oleh orang tua alias buru-buru, sehingga tidak sesuai dengan usianya. Sindrom ini biasanya lahir dari ambisi orang tua tanpa melihat kemampuan dan keinginan anak. Jika dibiarkan terus-menerus, terlebih sampai melakukan kekerasan fisik, dampaknya bisa mempengaruhi perkembangan mental dan psikologis anak. Niat orang tua mungkin saja baik, akan tetapi tidak tepat jika memburu-burukan perkembangan anak. Mari berikan anak kita perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan usianya.
12: Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di wilayah pedesaan, kemiskinan seringkali lebih parah dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah program bantuan sosial atau bansos. Terdapat berbagai jenis bansos seperti program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, dan Bantuan Langsung Tunai, BLT. Dengan bantuan tersebut, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perekonomian lokal. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya, perlu adanya perbaikan dalam sistem pendataan, transparansi dan pengawasan agar bansos benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam jangka panjang. Upaya ini memerlukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat.
5: Mari antisipasi kebakaran lahan dengan dilarang melakukan pembakaran hutan, hindari praktek pembukaan lahan perkebunan atau pertanian dengan membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, tidak meninggalkan api di hutan dan lahan, dan apabila melihat, mendengar, dan...
13: Teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan umumnya, inflasi menjadi penyebab penurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Kenaikan harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini karena harga bisa saja naik hanya untuk sementara. Kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut dengan inflasi. Jadi, ketika kenaikan harga tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa, maka gejala inilah yang disebut dengan inflasi. Bersama kita bisa atasi inflasi. Hidup sederhana, bahagia selamanya.
3: Si, ayo buruan jalan, udah siangan.
9: Iya, bentar. Ayo kita jalan.
3: Nah, kan lupa pintu jendela nggak dikunci.
1: Mari, bila kita ingin berpergian, jangan lupa mengecek kembali pintu, jendela, lampu, serta
14: mari
1: gas
14: menjaga
1: Anda.
14: Kebersihan diri dari lingkungan dengan cara stop membuang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, kelola air minum dan makanan yang aman, kelola sampah dengan benar.
1: Mari kita menanam pohon. Dengan menanam satu pohon, sama dengan kita menyelamatkan 4 orang manusia.
15: Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Cuaca ekstrim ini sering sekali diungkapkan oleh para ahli. Banyak ahli yang bilang cuaca ekstrim ini akibat krisis iklim. Krisis iklim nyata dan ulah kita manusia. Jangan cuma pasrah, mari kita berbuat untuk sedikit peduli.

0: public.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar The Check Fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi yang diunggah di media sosial Facebook. Narasinya mengklaim kalau mau beli bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Nah, kalau pas dicek STNK-nya menunjukkan pengendara terlambat bayar pajak kendaraan, maka pembeliannya akan ditolak. Waduh, ada sebuah prosedur baru gitu ya yang coba untuk dinarasikan di unggahan tersebut. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Karena Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, ini membantah klaim tersebut. Ia memastikan bahwa PT Pertamina tidak pernah menerapkan kebijakan itu dan memastikan penyaluran BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi, itu berjalan dengan ketentuan pemerintah lewat mekanisme yang berlaku. Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resminya. Jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

105,8 MHz, Wonosobo Tagamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kesebersamaan kita hari Senin jam 9 sampai 10 kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, apakah itu terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya, boleh ya untuk menyampaikan lewat line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811-7207909. Tetap bersama kami sampai nanti jam 10 siang.

0: dengerin.
1: Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Dengar di Halo RRI kali ini kami mengundang kembali untuk Anda yang menyampaikan untuk keluhan di line telepon 0721-269-720 atau juga WhatsApp di 0811-720-709. Tentunya dengan program Halo RRI ini menjadi sebuah program yang dilaksanakan serentak ya oleh RRI seluruh Indonesia tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Di sini Anda bisa menyampaikan keluhan yang ada di wilayah Anda dan untuk menjadi atensi tentunya bagi instansi terkait supaya bisa menjadi masukan dan saran tentunya. Nah, yuk kita mau dengarkan dulu kali ini sudah ada yang ikut bergabung juga dari Fadil yang ingin menyampaikan keluhannya.
1: Ya, Fadil, alamat Kedaton, keluhannya kurangnya transparansi informasi terkait jadwal perbaikan fasilitas umum dan program pelayanan publik.
0: Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Fadil terkait dengan transparansi jadwal perbaikan pelayanan publik ya. Semoga bisa menjadi atensi bagi instansi terkait tentunya karena ini pun akan menjadi sebuah landasan juga ya kalaupun memang masyarakat ingin melakukan kegiatannya biar bisa menyesuaikan waktunya. Oke, kalau gitu masih kita undang juga kebersamaan Anda pendengar tentu di telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 08 11720709 09. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Reuters News has learned that the country is now coming together to move Indonesia forward to meet the challenges of tomorrow. The government says men and women are now working together to make a better life. Today is definitely a different day.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Masih di Hello RRI kali ini pendengar bersama Dian Octavia, tentunya masih mengundang Anda juga yang ingin bergabung lewat line telepon atau juga di line WhatsApp-nya ya. Telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720909. Kali ini sudah ada juga yang ikut bergabung. Ini dari Fahrezi ya di Bandar Lampung. Ada yang ingin disampaikan katanya. Yuk kita dengerin.
1: Perkenalkan, nama saya Fahrezi, alamat Bandar Lampung. Keluhan untuk fasilitas umum atau pelayanan publik, dimana kurangnya fasilitas bagi orang-orang yang penyandang disabilitas pada kantor pelayanan publik.
0: Baik, terkait dengan fasilitas disabilitas ya, fasilitas bagi disabilitas. Nah, tentunya juga semoga ini menjadi atensi dari instansi terkait ya, terkait dengan layanan fasilitas. Dan untuk teman-teman yang juga tentunya perlu untuk mendapatkan dukungan ya. Nah, selanjutnya kita sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, sepertinya ada gangguan ya di line teleponnya. Bisa untuk disambungkan kembali di 0721269720. Dan juga kita masih tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhannya di Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, Jumat pada pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sukama,
3: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam Lampung Siang ini. Dan kali ini dalam acara pengarus Taman Gender ya. Di kesempatan edisi hari Senin 29 Juni 2024 2026 maksud kami, yang akan membahas tema tentang strategi praktis membangun keadilan dan kesetaraan di tempat kerja dan komunitas. Bersama narasumber kita ada Ibu Masrurotul Mahmudah MPDI dari Fatayat NU dari Forum Puspa Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat juga ya. Ini ya. Ini aku panggilnya apa nih? Baiknya
1: kakak
0: nih.
1: Kakak boleh. Oh. Atau sahabat juga boleh.
0: Ya, namanya Masrurotul ya.
1: Agak sulit ya, Masruroh aja.
0: Masruroh, oke. Okay. Kak Masruroh gitu ya, oke. Okay. Kak Masruroh, ini tema kita nih lumayan nih ya, strategis praktis membangun keadilan dan kesetaraan di tempat kerja dan komunitas ya. Yeah. Mungkin bisa kita tahu dulu nih, apa nih yang menjadi latar belakang kita membahas tema ini hari ini.
1: Oke, okay, terima kasih untuk semua pendengar. Bahwasanya kita ini di zaman yang modern sebagai perempuan tidak lagi apa ya seperti perempuan zaman dulu ya, yang hanya di rumah saja beserta anak-anak gitu ya. Tapi sekarang lebih kepada perempuan ini sudah merambah ke dunia publik ya, dengan syarat jangan meninggalkan dunia domestiknya juga. Jadi sekarang lapangan pekerjaan pun sudah mulai banyak dicari oleh perempuan kan gitu ya, atau wanita karir kan sekarang istilahnya. Nah, sehingga nantinya di situ pentingnya kita memahami apa ini kesetaraan dan keadilan ini antara laki-laki dan perempuan ini perlu kita pahami bersama, baik kita sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki gitu. Karena untuk terkait apa ya namanya kesetaraan dan keadilan itu sepertinya kalau secara kalimat mirip gitu ya, tapi sesungguhnya secara makna itu berbeda kan gitu. Nah, jika kita mau melihat dari versi makna gitu ya, kita itu kan ada namanya kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender, gender itu harus kita paham dulu. Gender itu apa gitu ya. Jadi gender ini berbeda dengan seks ya. Gender itu adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab ya. Sedangkan kalau seks itu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga sifatnya itu kodrati, permanen, dan universal kan begitu. Nah, sehingga kalau kita sudah paham dari makna itu, kita sebagai wanita ataupun kita sebagai laki-laki itu pastinya akan mengerti perbedaannya gitu ya. Dengan kalau kita sudah mengerti perbedaannya, maka diharapkan kita bisa menerapkan gitu. Menerapkan dengan baik gitu, Kak.
0: Oke, ya. Jadi kita memang harus mengerti juga ya tentang bedanya dari kesetaraan versus keadilan gender itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi biar nggak salah-salah, nanti takutnya udah yang nuntut ini kesetaraan gender nih begitu kan, nanti ujung-ujungnya salah. Setara sama adil itu beda ya?
1: Beda. Beda jauh.
0: Apa bedanya gimana? Setara sama adil coba.
1: Oke, okay. Kalau setara, kesetaraan atau equality itu pastinya perlakuan yang sama rata gitu ya, yang sama rata. Tapi perlakuan yang sama rata itu belum tentu adil gitu. Sehingga keadilan atau equity ya, itu adalah bukan hanya kesetaraan, tapi kesesuaian yang sesuai dengan kebutuhan secara spesifik untuk masing-masing itu. Contoh misal kita manusia ini tinggi pendeknya kan berbeda ya, atau besar kecilnya kita secara biologis berbeda. Contoh, mau apa namanya, si guru mau menerapkan anak harus mampu lari keliling lapangan 10 kali misal. Sedangkan kalau yang badan kecil mungkin kuat gitu ya. Kalau yang badannya apa bongsor atau apa itu namanya obesitas kan nggak kuat misal begitu ya. Nah itu setara secara materi, suruh lari keliling lapangan, tapi kan tidak adil untuk kebutuhan gitu, karena kemampuannya berbeda begitu. Nah, jadi kita sebagai wanita atau orang yang mengenal dunia publik, ya peran laki-laki dan perempuan itu kan pastinya berbeda dalam tanda kutip ya. Meskipun katanya sekarang banyak istilahnya kayak perempuan itu jadi tulang punggung keluarga, kan ada kan slogan seperti itu. Nah, sehingga itu sebenarnya gitu ya, itu apa ya, Mbak, antara kesetaraan dan keadilan itu tidak adil gitu ya. Kalau setara iya, sama-sama kerja, antara misal suami istri sama-sama kerja iya, tapi kan untuk keadilan seperti apa? Apakah pekerjaan istri ini apa namanya, hanya sekedar membantu suami atau malah sebaliknya begitu ya. Jadi ada jargon tulang punggung keluarga tadi kan gitu ya. Misal begitu. Nah, terus di tempat kerja apakah perlakuan kebijakan dari pimpinan atau dari manajemen tempat kerja tersebut itu apakah memikirkan gitu ya antara kesetaraan dan keadilan gitu. Nah, contohnya al pekerjaan yang memakan apa ya, menguras tenaga atau memakan waktu, sehingga untuk kaum perempuan atau feminis ini kehilangan waktu domestiknya. Nah, sehingga jauh atau tidak terkendali ini tanggung jawab yang di rumah, karena memikirkan pekerjaan yang di pabrik tadi gitu ya, di kantor atau di toko atau di mana misal begitu. Nah, sehingga di sinilah perannya bahwasanya antara laki-laki dan perempuan

0: itu seperti halnya pekerjaan rumah gitu ya. Kalau misal istrinya memasak, ke laki-laki ya misal bantu cuci piringnya apa nyapunya atau ngurus anaknya begitu ya. Sehingga konsep kedua ini menjadi keadilan gitu. Jadi tidak hanya sekedar setara lagi tapi adil. Karena apa? Karena mungkin karena suami dan istri ini sama-sama bekerja. Sehingga kalau dalam konsep Islam mubadalah itu gitu ya. Konsep mubadalah itu kalau diperankan untuk semua individu ya yang rumah tangga pastinya itu akan lebih harmonis keluarganya. Begitu, Mas. Kakak ya. Saya manggilnya kakak apa Mas ini?
1: Bebas nih.
0: Oh, bebas ya.
1: Bebas Roro ya. Oke, baik. Lantas kita juga pengen tahu ke Mas Roro, sebenarnya apa itu pengarusutamaan gender begitu dan mengapa krusial di tahun 2026 ini?
0: Iya, oke. Jadi sangat penting ya, sangat penting diperhatikan karena memang di masyarakat pada umumnya itu tadi tidak memahami antara kesetaraan gender. Taunya laki-laki itu sebagai pemimpin keluarga, perempuan nggak boleh gitu-gitu ya, menyaingi laki-laki atau suaminya misal begitu. Tapi kalau di pengarusutamaan gender di sini yang dilihat adalah gitu ya, dampak ya. Dampak itu kan sesuatu yang kita harapkan ya. Kalau kalau kita ingin misal dalam kehidupan sehari-harinya keluarga itu harmonis, maka komunikasi antara suami dan istri untuk hal yang krusial ini yang paling mendasar ya. Karena kalau antara suami dan istri itu tidak mengerti tentang apa itu kesetaraan gender, maka yang terjadi yaitu ada yang apa ya, tertindas ya istilahnya. Tertindas itu dalam artian sudah memilih peran ganda tapi tidak dihargai gitu ya, kalau mungkin bahasa verbalnya begitu. Nah, yang krusial di tahun 2026 ini adalah karena semakin meningkatnya angka apa ini namanya wanita karir ya. Atau banyak perempuan yang sudah merasa kalau hanya ngandelin penghasilan dari suami, maka kebutuhan yang apa sekarang ini apa-apa mahal gitu dan apa-apa berbayar ini nggak cukup gitu istilahnya penghasilan dari suami. Maka sekarang kan banyak wanita yang mencari pekerjaan kan gitu ya Kak. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini peran pemerintah itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Kenapa? Karena setiap kebijakan pemerintah itu pastinya akan mempengaruhi atau membawa dampak kepada kesejahteraan kan gitu, pada kenyamanan, kesehatan dan sebagainya kan begitu. Karena jika pemerintah tidak memiliki data valid tentang gitu ya manajemen risiko terkait tentang kebijakan itu, maka yang terjadi adalah ya itu ketidakadilan di mana-mana gitu ya. Contohnya kalau misal apa namanya si antara laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan kebijakan yang adil, hanya setara, itu akan kembali lagi kepada merugikan kaum perempuan kan begitu pastinya ya. Karena apa? Karena sifatnya pekerjaan untuk perempuan ini sebenarnya bukan kewajiban yang pokok gitu ya, hanya kewajiban sekunder atau membantu untuk apa namanya mengstabilkan kehidupan dalam keluarga kan begitu toh. Apa kuncinya? Tapi kan karena apa ya? Karena mungkin ya sekarang lapangan pekerjaan itu lebih memilih banyak tenaga wanita daripada laki-laki kan kembali ke sana. Nah, kenapa kebijakan bisa seperti itu? Karena bisa jadi kan gitu ya asumsinya kalau perempuan ini pekerjaannya lebih bagus, kalau perempuan ini lebih telaten dan bla bla bla, banyak aspek mungkin gitu ya, sehingga pekerjaan laki-laki bergeser gitu ya. Misal sekarang apa bergesernya ya, bisa hal-hal yang di luar apa ya kebijakan pemerintah, misal tadi apa apa itu namanya apa itu tukang paket gitu ya, yang intinya penghasilannya tuh jadinya tidak apa ya namanya tidak ajek ya, atau tidak punya pagem gitu. Selagi dia kuat, selagi dia sehat, dia bisa dapat banyak misal begitu kan. Sedangkan kalau perempuan mungkin di wilayah-wilayah yang istilahnya penghasilannya itu apa namanya ajek gitu ya. Nah, jadi di sini peran pemerintah di mana

0: apa namanya di bagian apa itu namanya posisi strategis dalam kepemerintahan gitu ya. Misal ada menteri, ada DPR, ada bupati dan lain sebagainya. Itu sejauh ini kan porsi perempuan sangat sedikit gitu ya, sehingga itu mempengaruhi warna kebijakan itu. Kenapa? Karena gitu ya. Karena ketika data antara keadilan gender dengan kebutuhan lapangan gitu ya, itu tidak valid, maka yang terjadi ya kebijakan tapi tidak memberikan dampak untuk keadilan gender gitu ya. Seperti itu, Kak,
1: Oke,
0: kira-kira.
1: oke. Iya. Baik ya. Dan ini ternyata bukan sesuatu yang mudah, tapi lumayan ya. Ternyata agak
0: Iya.
1: rumit dan memang harus melibatkan banyak pihak ya. Gitu ya, untuk
0: Betul-betul.
1: mengurus ini semua juga begitu ya. Oke, baik. Oke. Dan kita juga jadi pengen tahu ya sebenarnya dari apa ya? Sudut-sudut apa aja yang mungkin memang menjadi masalah ataupun yang mempengaruhi tentang ketimpangan gender di Indonesia ini gitu.
0: Iya, untuk selama ini apa ya, sumber utamanya itu pada pemahaman masyarakat terkait tentang pemahaman keadilan gender ini gitu ya, atau kesetaraan gender. Nah, dibarengin dengan tuntutan kesejahteraan gitu ya. Nah, tuntutan kesejahteraan ini kan berdampak kepada beberapa domain ya. Ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, kekerasan, lingkungan, itu kan banyak ya. Nah, sehingga dari beberapa domain ini kita bisa memperhatikan sekarang gitu ya istilahnya. Coba kita tengok tenaga pendidik atau guru gitu ya. Guru antara guru laki-laki dan perempuan dimanapun, di sekolahan manapun sekarang datanya menunjukkan bahwasanya perempuan yang ada di situ kan gitu
1: Betul,
0: ya.
1: betul.
0: Kesehatan yang dimana kalau bekerja di bidang kesehatan itu kan menguras tenaga ya, karena 24 jam kan gitu ya. Nah, sehingga di situ pun ya tenaga kerjanya banyak perempuan kan gitu. Terus laki-lakinya kemana gitu ya. Laki-lakinya kayaknya lebih kepada ke politik dan hukum kan gitu ya. Sekarang wanita yang masuk ke ranah politik itu ada, cuman kalau dibanding dengan laki-laki itu apa ya, beda gitu ya. Angkanya itu lebih tinggi laki-laki yang berkiprah di dunia politik gitu. Kalau di dunia ekonomi, perempuan itu tetap di bawahnya laki-laki karena standarnya mayoritas itu masih ke apa itu, taraf UMKM gitu ya Kak ya. Belum ke yang pemain ekonomi yang lebih besar gitu. Nah, kalau di pemain ekonomi yang besar atau yang di dunia ekonomi yang lebih luas itu ya masih banyak laki-laki. Hukum juga begitu gitu ya. Terus kekerasan. Nah, kekerasan juga masih apa ya? Banyak ya laki-laki ada ya yang menjadi korban kekerasan, tapi lebih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan gitu. Terus lingkungan gitu ya, lingkungan juga begitu. Yang tercemar lingkungan pertama atau yang sering itu pasti ya perempuan kan gitu ya. Sehingga disitulah letaknya di mana ketimpangan-ketimpangan gender di Indonesia ini ada gitu ya, dan terbukti gitu. Nah, faktanya begitu ya. Kita kalau melihat lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan tinggal gitu ya, itu sekarang kondisinya seperti itu gitu. Sehingga ternyata di sini istilahnya pakemnya kenapa dituntut gitu ya tentang keadilan gender itu, karena memang dunia sekarang ini dunia yang serba menuntut kesejahteraan ya Kak.
1: Oh iya, betul.
0: Karena iya, karena mau sekarang sekolah mahal, kesehatan mahal gitu ya. Kalau tidak BPJS, ekonomi apa-apa mahal kan gitu ya. Politik juga mahal kan gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu Kak.
1: Betul. Dan berarti kan memang harus apa ya, pengarusamaan gender itu benar-benar harus ditegakkan. Dan untuk menegakkan itu kan ada butuh beberapa hal-hal ataupun ya pilar-pilar yang memang dibutuhkan untuk pengarusamaan gender ini begitu ya. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau dunia lainnya untuk pengarusamaan gender ini yang harus ditegakkan?
0: Iya, pemerintah sebenarnya sudah punya itu ya, 4 pilar ya tentang gender ini. Ada kebijakan yang di apa namanya? Dicantumkan di Impres ya. Impres nomor 9 tahun 2000, Permen, Pergub ya. Jadi kita juga sudah punya kementerian ya, Kementerian P3A namanya ya. Itu ada juga di kebijakannya nomor 42 tahun 2026 itu. Di mana yang itu memang ini masih jadi trending topic lah itu istilahnya, sehingga pemerintah sudah mulai memperhatikan gitu ya, sudah mulai memperhatikan dengan adanya kebijakan yang dibuat gitu, terus kebijakan itu dievaluasi, terus selanjutnya yang diharapkan itu di hasil evaluasi itu ada perbaikan-perbaikan kebijakan, dan yang lebih penting lagi itu ya tidak hanya sekedar kebijakan, tapi ada kelembagaan. Kelembagaan. Jadi sekarang kan setiap daerah kan ada dinas P3A gitu ya. Di situ dia memonitor gitu kan perkembangan keadilan di setiap daerahnya masing-masing gitu. Nah, selain itu juga ada sumber daya. Sumber daya itu ya SDM atau person-person yang dipasang di lembaga itu harus paham apa itu gender gitu ya, dan seperti apa yang dikatakan kesetaraan dan keadilan. Kalau orang-orang atau person-person yang ada di lembaga itu tidak paham tentang gender, ya sama aja bohong nanti kan jadinya. Nah, sehingga hanya mengusung kepentingan sepihak-sepihak gitu. Terus selain SDM itu ada anggaran. Anggaran itu ya kembali lagi ke pemerintah pastinya, karena setiap apa ya, sejauh ini saya ngamatin setiap kebijakan yang turun dari pemerintah, kalau ke bawah itu jadinya kan kayak proyek gitu ya Kak ya. Jadi kayak tidak lagi apa sih namanya, mengingat tujuan utama gitu. Jadi ya karena itu tadi ada bias politik ya, bias politik yang mengusung kepentingan pribadi pastinya. Sehingga terkadang kebijakan pemerintah yang sudah bagus turun sampai bawah jadinya tidak bagus begitu. Karena apa? Karena dari 4 pilar ini kan yang diharapkan itu tidak hanya sekedar kebijakan tertulis gitu ya, tapi lebih kepada dampak. Dampaknya sejauh mana, siapa yang terdampak, terus nantinya seperti apa gitu kan, manfaat dari dampak ini. Sehingga butuh analisis atau evaluasi yang lebih dalam, yang lebih valid, dan yang lebih komprehensif, artinya seperti itu Kak.
1: Oke, baik ya. Jadi lagi-lagi proses itu ada dan memang harus benar-benar dilakukan begitu ya. Nah, sampai saat ini tentang pengarusamaan gender ini bagaimana pelaksanaan di lapangan, dan apakah memang sudah di titik kemajuan yang seperti apa di daerah kita sendiri, Lampung ini khususnya?
0: Iya, sejauh ini kalau saya berangkat dari komunitas Fatayat gitu ya, kayak itulah pentingnya kita punya komunitas ya, nggak laki-laki nggak perempuan, itu penting banget punya komunitas. Jadi dimana ketika kita punya komunitas pastinya lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi kan gitu ya, terus lebih mudah mendapatkan informasi. Nah, sejauh ini kalau untuk keadilan atau kesetaraan gender di Lampung ya, istilah seperti pada umumnya itu memang belum apa ya, istilah data itu kalau dilihat di bawah di lapangan gitu ya, ya seperti itu, masih ada kebijakan yang belum memperhatikan tentang keadilan gender. Tapi ya sudah banyak juga kebijakan di dunia publik atau dunia kerja itu sudah memperhatikan tentang keadilan gender. Nah, contoh ya, contoh aja, contoh kecil. Misal kita ke puskes, misal. Nah, di puskes itu ada, misal, karena ini tidak semua pasien itu orang tua, misal ada ibu menyusui, misal. Nah, itu kan suka di sembarang tempat publik itu ada tempat ibu menyusui gitu ya, kayak misal. Tapi ternyata di situ pemanfaatan ruangan itu tetap tidak optimal ya. Ada kalanya ruangan itu sempit, kan gitu. Karena apa, kenapa kok sempit? Dan itu kenapa dibilang tidak memadai, contohnya. Karena ibu menyusui bisa jadi lebih dari satu orang, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus, terkait dengan disabilitas, ya. Fasilitas umum itu kan harus memperhatikan kebutuhan ABK. Nah, ternyata, ya kan, kebutuhan ABK di fasilitas-fasilitas tertentu, khususnya di daerah ini, itu ya belum maksimal. Karena apa? Contohnya, ABK yang diperhatikan itu ABK yang penyandang disabilitas tunadaksa ya, tunadaksa yang misal harus pakai kursi roda atau apa itu namanya, pakai tongkat dan lain sebagainya. Tapi disabilitas yang misal buta permanen, apa itu namanya? Nah, itu kurang ya, kurang diperhatikan. Disabilitas yang anak sepis delay misal, itu juga belum gitu ya. Nah, sehingga disabilitas pun belum merata untuk keterkaitan apa namanya, keadilan gitu ya, keadilan gender. Maka untuk sekarang kalau kita harus mendoktrin laki-laki itu tidak boleh nangis, laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga, laki-laki itu harus kuat dan lain sebagainya. Kayaknya untuk dunia sekarang itu tidak bisa doktrin itu hanya melulu itu gitu ya. Karena banyak juga perempuan jadi tulang punggung keluarga, perempuan yang hidupnya lebih keras daripada laki-laki gitu ya. Nah, sehingga doktrin itu tidak bisa didoktrinkan pada satu gender gitu ya, atau laki-laki saja atau perempuan saja, tapi lebih mungkin bahasanya atau diksinya yang di apa ya, yang diperbaharui. Jadi untuk hidup di zaman sekarang sampai dengan zaman yang akan datang, kita sebagai individu itu harus mandiri, harus kuat, harus terampil. Mungkin diksinya yang dirubah seperti itu, sehingga diksi itu bisa untuk mendoktrin laki-laki dan perempuan. Coba bayangin kalau laki-laki nggak boleh nangis, kan kasihan ya, Pak. Padahal kadang laki-laki itu ya butuh menangis kan, begitu. Itu kalau dari aspek gender itu kayaknya nggak adil kan gitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Sehingga yang terlihat sering menangis akhirnya perempuan, sehingga perempuan dipandang lemah, tapi di sisi lain perempuan dipandang ras terkuat di bumi. Nah, ini bagaimana kan, begitu.
1: Oke. Jadi ya, iya, laki-laki kalau mau nangis nyumput aja ya. Oke, baik. Untuk tentang kita ngomongin tentang pengurusan taman gender kembali. Tapi ngomongin tentang gender, kita juga kayak harus mengetahui bagaimana tentang analisis gender itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan juga nih, Kak.
0: Iya, jadi untuk menganalisis ini ada ini ya, Mas. Ada mitos dan fakta lah ya. Jadi mitosnya ya kan, kesetaraan gender ini berpihak pada perempuan, apa namanya, anti laki-laki atau mendiskreditkan laki-laki. Tapi faktanya ya enggak kan gitu ya, karena justru dengan adanya keadilan gender ini gitu ya, dengan pengaruh utamaan gender ini, itu justru malah membongkar stereotip yang merugikan semua gender, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Sehingga tidak ada statement-statement yang memberatkan sepihak gitu. Terus ada lagi, dengan adanya gender ini hanya melulu ngurusin urusan perempuan, padahal faktanya kan tidak ya, karena ini faktanya berkaitan dengan urusan manusia. Jadi perempuan itu ya manusia, laki-laki ya manusia, orang penyandang disabilitas juga manusia. Jadi memiliki hak yang sama, sama-sama memiliki hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang, keamanan, kenyamanan dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, terus ada lagi di mana tentang apa namanya, pengurusan gender itu program pemerintah ya, yang hanya apa ya, hanya pokoknya kewajiban pemerintah gitu, padahal Pada kenyataannya tidak gitu, karena ini adalah tanggung jawab kolektif di mana di situ ada kita, maka disitulah tanggung jawab kita untuk memahami apa itu keadilan, apa itu kesetaraan gender tersebut, sehingga biar kedepannya setiap pekerjaan yang kita pilih, setiap komunitas yang kita pilih, setiap perilaku yang kita lakukan itu tidak mendiskriminasi sepihak seperti itu, sehingga peran pemerintah itu ya dengan adanya program ini pastinya bisa memantau gitu. Kalau nggak ada program, pemerintah nggak bisa memantau Kak ya.
1: Betul, iya. Betul, betul. Iya, iya, betul. Oke, dan mungkin apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang mungkin sedang mendengarkan kita, yang mungkin tidak tergabung dalam naungan forum apapun begitu, sebagai masyarakat biasa, ibu-ibu atau siapapun di rumah begitu, apa yang bisa dilakukan untuk sebagai mungkin jadi agen dari pengarus Taman Gender ini? Silakan.
0: Oke, untuk semua pendengar RRI, mari kita dimulai dari diri kita semua, apapun itu gitu ya, dari hal-hal yang kecil gitu ya. Tidak lagi kita mendiskriminasi sepihak, misal mendiskriminasi atau diskriminasi itu biasanya berawal dari membuli tapi tidak merasa membuli gitu. Contohnya meremehkan suami, atau suami meremehkan istri, atau orang tua meremehkan anak begitu ya. Nah, sehingga pola-pola yang seperti itu, jika kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh tentang agen perubahan pengarus utamaan gender, itu akan sulit gitu, karena kan masyarakat terkecil itu ada dalam keluarga gitu. Nah, pentingnya kita parent yang harus memiliki wawasan tentang gender gitu ya, itu di sini gitu, cara berkomunikasinya akan berbeda, cara berperilakunya akan berbeda, cara mencari pekerjaan pun akan berbeda, sehingga siapapun dan dimanapun kita bisa menjadi agen perubahan, dimulai dari diri kita sendiri. Terus untuk terkait kita sebagai orang tua atau person yang sedang berkarir gitu ya, pilihlah tempat karir yang dimana di situ memiliki kebijakan atau manajemen yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender ya. Itu penting, karena jika dalam kondisi apa ya tertentu, kalau kebijakan itu tidak atau bahkan tidak diperhatikan oleh tempat kita kerja, itu akan menjadi bumerang kita sendiri kan gitu ya. Ini bumerang itu yang akan menyebabkan berantakan perilaku kita berantakan, komunikasi kita berantakan, karena apa? Di otak kita ini kayak semrawut gitu loh. Jadi berantakan juga mikirnya kan gitu ya. Karena bisa jadi takut dengan atasan. Meskipun anak sakit gitu, tetap aja ditinggal karena takut di PHK dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada poin-poin yang di situ tidak bisa dinego terkait dengan keadilan gender itu kan gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya itu terkait tentang data. Jadi ketika kita sebagai owner sebuah sebuah lembaga pekerjaan atau tempat bekerja masyarakat itu, kita harus punya data nih, karyawan kita yang laki-laki berapa, perempuan berapa kan gitu ya. Nah, terus nantinya akan memudahkan kita menetapkan kebijakan. Jadi jika kebijakan A, apakah ini bisa untuk diterapkan atau adil untuk laki-laki dan perempuan serta disabilitas gitu ya, atau tidak gitu. Nah, sehingga itu kan akan menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Nah, selanjutnya ini yang paling penting ya, bersuara gitu ya, atau speak up gitu ya, karena banyak orang takut, tidak berani bersuara karena hal-hal tertentu. Jadi itu yang sekarang itu memang lagi menjadi PR ya, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kalau tidak berani speak up kan repot jadinya gitu. Nah, ini siapapun, baik laki-laki maupun perempuan ataupun penyandang disabilitas. Jadi unek-unek kita atau suara kita itu penting, maka bersuaralah. Terus kemana kita bersuara? Nah, itu pentingnya kita punya komunitas kan gitu. Kalau kita mau bersuara sendiri sulit kan ya Kak? Mau siapa yang dengerin kan gitu ya Kak.
1: Betul, betul.
0: Iya.
1: Jadi harus bersama-sama ya.
0: Iya betul.
1: Oke, baik. Dan terakhir sebagai penutup kita, apa yang menjadi kesimpulan, conclusion, dan yang menjadi apa ya, ibarat kata closing statement yang ingin disampaikan oleh Kak Masrur, silakan.
0: Oke, terima kasih untuk sahabat pendengar semuanya dengan adanya perbincangan kita hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai jangan nunggu besok, gitu ya. Jangan nunggu besok. Jadi mulai dari sekarang kita pahamilah itu keadilan gender, pahamilah kesetaraan gender, karena di situ kita bisa menjadi bagian dari agen perubahan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini sendiri, sehingga kita bisa mensukseskan program pemerintah, bisa hidup damai gitu ya, bisa hidup nyaman, tidak ada lagi namanya bullying dalam keluarga, tidak ada lagi namanya bullying di tempat pekerjaan, terdiskriminasi di tempat pekerjaan atau di komunitas, seperti itu Kak.
1: Oke, okay. Baik Kak Masrur, terima kasih banyak ini atas waktunya dan insight yang disampaikan, diberikan kepada seluruh pendengar kita di hari ini ya. Terima kasih Kak Masrur, selamat kembali beraktivitas.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, itulah dia dialog kita, obrolan kita ya, bersama Kak Mas Ruro, atau dengan nama lengkapnya adalah Mas Rurotul Mahmudah MPDI dari Fatayat NU Forum Puspa Lampung. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersebut.

0: singkir dari turnamen. Diansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Ustakio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Safari Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Aio Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win in a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Aio Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Aio Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum

0: finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we
2: saya senang karena kepercayaan diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Reidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potan. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor
2: Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya. Mereka

0: Saints, we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih. And
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills, semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia.

disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ini pas bunga kesayangan mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Abis
1: itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
3: seribet ini.

wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau, ngerti nggak?

0: alasannya. Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Apalagi kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa untuk Bandar Lampung. Ya tak terduga lah. Jadi kita mengapresiasi apa yang Pak Gubernur inginkan.
2: Dengan desa cinta statistik ini, aparat-aparat kampung itu bisa menyusun program-program yang dibutuhkan oleh kampung itu berbasis data.
0: Selamat pagi pendengar, maksud kami selamat siang pendengar. Berita Daerah Lampung Siang edisi Senin 29 Juni 2026. Dengan topik berita, Pemerintah Kota, Pemkot Bandar Lampung mendukung program Desa Pariwisata Berbudaya yang digulirkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husein. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung program Desa Pariwisata Berbudaya yang digulirkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Apalagi kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa.
3: Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, berkomitmen mendukung program Desa Pariwisata Berbudaya yang diinisiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Epa mengatakan, dukungan yang akan diberikan Pemkot Bandar Lampung tersebut akan diwujudkan dengan menyiapkan anggaran untuk mendukung pengembangan kampung wisata di Kota Bandar Lampung. Menurut Epa, bantuan yang diberikan nantinya akan diserahkan kepada masyarakat, khususnya pemilik rumah yang menjadi bagian dari kawasan kampung wisata. Dia menjelaskan, Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk mendukung program tersebut melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBD 2026. Selanjutnya tahun anggaran 2027 mendatang, Epa memastikan anggaran akan ditambah menjadi 2 miliar rupiah. Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga akan mengalokasikan 2 unit mobil operasional untuk mendukung pengembangan kawasan wisata budaya.
1: Ya, nanti kita serahkan kepada yang punya rumah, karena kita berharap dengan ada bantuan nanti, apalagi kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa untuk Bandar Lampung. Ya tak terduga lah. Jadi kita mengapresiasi apa yang Pak Gubernur inginkan. Mudah-mudahan dengan nanti kita bantu makin luar biasa. Nanti perubahan ini kita anggarkan 500 juta, 2027 kita anggarkan 2 miliar. 2 mobil nanti insya Allah untuk di Olok Gading 1, untuk di Kuripan 1.
3: Sebelumnya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal Kamis 26 Juni 2026 meninjau Desa Wisata Budaya Marga Teluk Bandar Lampung di Lamban Dalom, Negeri Olok Gading. Gubernur mengatakan adat dan budaya harus menjadi pondasi utama dalam pembangunan daerah agar kemajuan yang dicapai tetap memiliki karakter dan identitas yang kuat. Menurut Gubernur, kemajuan yang dirasakan Provinsi Lampung saat ini tidak terlepas dari nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan para leluhur yang tercermin dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, yakni Fiil Pesenggiri, Nemu Nyimah, Sakai Sambayan, Nengah Nyapur, dan Bejuluk Baadok yang telah menjadi pedoman masyarakat Lampung selama ratusan tahun dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan terbuka terhadap keberagaman. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga kampung di Kecamatan Umpu Semengu resmi ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik 2026 oleh BPS Wai Kanan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wai Kanan menetapkan tiga kampung di Kecamatan Umpu Semenguk sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026. Ketiga desa tersebut yakni Kampung Negeri Baru, Kampung Sriwijaya, dan Kampung Bumi Ratu. Kepala BPS Wai Kanan, Erika Santi, kepada RRI mengatakan penetapan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan desa untuk meningkatkan literasi statistik dan kualitas pengelolaan data di tingkat desa. Dengan penambahan tiga desa tersebut, jumlah desa binaan BPS Wai Kanan kini menjadi 10 desa. Dirinya menambahkan program Desa Cantik bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa dan masyarakat dalam memahami, mengelola, serta memanfaatkan data statistik secara baik dan sesuai standar. Melalui program tersebut, desa diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
5: Jadi pembinaan Desa Cinta Statistik itu program nasional yang harapannya aparat-aparat kampung itu jadi melek data, melek statistik. Kan sekarang ini kan perencanaan pembangunan itu harapannya kan dari bawah ke atas ya, perencanaannya itu. Dan kalau di Musrenbang Kecamatan biasanya kan aparat-aparat kampung itu kan mengajukan program-program yang mereka inginkan. Makanya harapannya dengan Desa Cinta Statistik ini, aparat-aparat kampung itu bisa menyusun program-program yang dibutuhkan oleh kampung itu berbasis data, sehingga apa yang mereka inginkan itu mudah di-approve oleh pemerintahan di atasnya.
4: Lebih lanjutnya, program Desa Cantik juga mendukung penguatan sistem statistik nasional, termasuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional. Dirinya berharap melalui pembinaan yang berkelanjutan, setiap desa mampu menyusun publikasi desa dalam angka sebagai gambaran kondisi statistik wilayah yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan desa. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rendahnya minat baca masyarakat di Kampung Ramsai menjadi perhatian perpustakaan desa setempat. Berbagai program literasi rutin digelar untuk membiasakan masyarakat, khususnya anak-anak, gemar membaca sejak usia dini. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Minat baca masyarakat di Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba, masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mendorong perpustakaan desa setempat menggencarkan berbagai kegiatan literasi untuk meningkatkan budaya membaca. Pengelola perpustakaan desa Pustaka Net Kampung Ramsai, Adi Nurjana Resma, mengatakan rendahnya minat baca dipengaruhi perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya, masyarakat kini lebih memilih mengakses internet dibandingkan membaca buku. Sebagai upaya meningkatkan minat baca, lanjut Adi, Pustaka Net rutin menggelar pembelajaran membaca dan menulis bagi anak setiap minggu. Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk membiasakan budaya literasi. Sejak dini.
2: Untuk minat baca sementara ini di Kampung Ramsai masih cukup rendah. Kenapa bisa dikatakan rendah? Karena daripada membuka buku, lebih baik membuka internet yang lebih praktis. Jadi membuka gadget dan mencari berbagai macam di internet. Seperti itu, karena memang sekarang dunia teknologi sudah terbuka, tapi dengan hal-hal yang seperti itu, kami sebagai pengurus terus mencoba menggalakkan bagaimanapun caranya, kita terus mempromosikan bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Dan setiap hari Minggu kami memang membuka khususnya anak-anak untuk belajar membaca dan menulis.
1: Dirinya menegaskan, Pustaka Net berkomitmen menyediakan ruang belajar yang nyaman dan mudah diakses masyarakat. Berbagai program literasi juga akan terus dikembangkan agar masyarakat semakin dekat dengan buku. Ia berharap dukungan orang tua dan masyarakat dapat memperkuat gerakan literasi di Kampung Ramsai. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci untuk melahirkan generasi yang gemar membaca dan memiliki kemampuan literasi yang baik. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Baradatu, menerima bantuan bibit unggul. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Anggota DPR RI, Praksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Lampung, Duwita Ria Gunadi, menyalurkan sebanyak 1.000 batang bibit pohon buah unggul bersertifikat kepada kelompok tani di Kabupaten Waikanan. Bantuan yang terdiri dari bibit alpukat dan durian unggul ini merupakan langkah strategis untuk mendukung program reboisasi serta pengembangan sektor pertanian di bumi kami kagum. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui kader Partai Gerindra di Waikanan, Ahmad Ervani. Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Evan ini, inisiatif Duwita Ria Gunadi, memiliki tujuan yakni ekologi dan ekonomi. Dikatakan Evan, penyaluran bibit alpukat dan durian unggul bersertifikasi ini merupakan bantuan dari Ibu Duwita Ria Gunadi. Hal ini dalam rangka reboisasi serta pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Dia menjelaskan dari sisi lingkungan, penanaman pohon alpukat dan durian akan sangat membantu konservasi tanah. Akar pohon yang kuat mampu mengikat tanah untuk mencegah erosi, meningkatkan penyerapan air tanah, serta menyaring udara menjadi lebih bersih. Selain menambah keanekaragaman hayati, secara ekonomi ini adalah investasi jangka panjang. Buah alpukat dan durian memiliki nilai jual tinggi di pasar. Ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan diversifikasi produk olahan, dan akhirnya memperkuat ekonomi lokal di Kabupaten Waikanan. Kehadiran bantuan ini disambut antusias oleh para petani. Salah satu anggota kelompok tani dari Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Baradatu, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian anggota dewan dari praksi Gerindra tersebut. Ia mewakili warga Kampung Gedung Rejo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Duwita Ria Gunadi. Bantuan bibit tersebut sangat berarti bagi pihaknya untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Ahmad Ervani yang telah menjembati aspirasi para petani hingga bantuan tersebut dapat terrealisasi dan diterima masyarakat yang membutuhkan.
4: Kami, masyarakat Gedung Rejo, mengucapkan terima kasih dalam-dalamnya kepada Ibu Duwita Ria Gunadi selaku anggota Dewan DPR RI Fraksi Partai Gerindra telah memberikan bantuan berupa bibit alpukat dan durian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami, masyarakat Gedung Rejo khususnya, bisa menambah kesejahteraan kami.
3: Program ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadi seremoni pembagian bibit, tetapi juga menjadi awal dari transformasi Waikanan sebagai salah satu sentra penghasil buah unggul di Provinsi Lampung yang tetap mengedepankan keseimbangan alam. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Pasar Kuliner Malioseu, Kabupaten Pringsewu. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Berikut laporan Agustina Suryati.
1: Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra menyebut tingginya antusiasme masyarakat Pringsewu menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Pasar Kuliner Malioseu, Kabupaten Pringsewu. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Menurutnya, masyarakat memadati lokasi sejak sebelum Jokowi tiba. Antusiasme tersebut menyebabkan pengamanan harus dilakukan secara ekstra karena warga terus berupaya mendekati rombongan. Ia mengapresiasi sinergi antara personel Polri, TNI, serta instansi terkait yang bersama-sama

0: Kayaknya tadi kegiatan molor dari yang diperkirakan sekitar hampir sejam, hampir dua kali lipat dari jadwal yang direncanakan. Namun sampai dilepas dari Prinsewu semuanya masih berjalan dengan lancar. Demikian.
1: Tadi sempat kewalahan, Bang.
2: Rangkaian kegiatan molor hampir satu jam karena Jokowi harus melayani antusiasme warga yang ingin menyapa dan berinteraksi langsung. Ia mengungkapkan, meski area kegiatan telah diberi pengaman pembatas berlapis, tingginya antusiasme warga membuat banyak masyarakat tetap berupaya mendekati lokasi kunjungan. Untuk mengamankan kunjungan tersebut, Polres Prinsewu telah menerjunkan hampir 200 personil jika digabungkan dengan personel TNI dan instansi pendukung lainnya. Total kekuatan pengamanan mencapai 300 personil. Dari Kabupaten Prinsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peternakan ayam hias mulai dilirik sebagai salah satu penggerak ekonomi baru masyarakat di kota metro. Dengan tingginya minat kolektor dan pasar yang semakin luas, usaha ini tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan warga melalui komoditas yang memiliki nilai jual kompetitif. Berikutlah laporan Palasta Sitepu.
4: Kalau usaha yang di rumah ini sebenarnya awal dari hobi ya. Hobi memang dari kecil suka hobinya hobi ayam. Hobi ayam, unggas itu ya burung lah. Nah kalau sekarang yang sedang dijalani sekarang tuh hobi ayam hias. Ayamnya ayam.
5: Kegemaran terhadap unggas ternyata bisa menjadi sumber pundi-pundi rupiah yang menggiurkan. Hal ini dibuktikan oleh Didi Triwibowo, salah seorang pelaku usaha di Kota Metro yang sukses mengubah hobi memelihara ayam hias jenis Samo menjadi bisnis beromset jutaan rupiah. Didi menjelaskan, ayam Samo merupakan jenis unggas asal Jepang yang dikenal karena postur tubuh yang tegap, tinggi, dan gagah. Dirinya mengungkapkan, berbeda dengan ayam biasa, Samo memiliki daya tarik tersendiri bagi para kolektor karena aspek estetika dan mental bertarung yang kuat. Didi menambahkan, harga jual ayam Samo sangat bervariasi, tergantung pada usia dan kualitas fisik. Untuk anakan, harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Nilai jual akan melonjak drastis jika ayam tersebut memiliki silsilah juara atau pernah memenangkan kontes kecantikan dan ketangkasan ayam hias.
4: Kalau usaha yang di rumah ini sebenarnya awal dari hobi ya. Hobi memang dari kecil suka hobinya hobi ayam. Hobi ayam, unggas itu ya burung lah. Nah kalau sekarang yang sedang dijalani sekarang tuh hobi ayam hias. Ayamnya ayam Samo. Samo ini sebenarnya kalau dari genetik aslinya itu persilangan dari ayam Siam dengan ayam asli Jepang. Nah, sekarang memiliki karakteristik yang lumayan berbeda lah dibanding ayam-ayam pada umumnya. Dia punya badan yang besar, tinggi gitu. Itu yang jadi mengapa sekarang ayam Samo orientasinya sebagai ayam hias. Harga ini bervariasi tergantung usia ya. Nah, kalau dari usia yang pada umumnya yang kita jual itu biasanya di umur 1 bulan sampai ke 3 bulan. Itu yang memang banyak dicari di pasar karena harganya masih terjangkau. Kalau sekedar ayam Samo yang notabene sebagai ayam hias di kandang saya yang pernah dibawa lomba, itu sih rata-rata satu ekornya 1 juta untuk jantan. Kalau sepasang 1,5. Tapi kalau punya kriteria yang dari segi fisik tampilannya sampai umur 3 bulan dia lebih bagus daripada indukan yang kita bawa lomba, biasanya akan punya nilai jual lebih tinggi daripada yang normal biasanya kita jual.
5: Dirinya mengatakan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memasarkan dan menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, dirinya mampu mengirimkan pesanan ayam Samo ke berbagai wilayah, bahkan hingga keluar Provinsi Lampung. Menurutnya, kepercayaan pelanggan menjadi kunci utama dalam bisnis ayam hias, mengingat transaksi dilakukan secara daring. Didi berharap pelaku UMKM di Kota Metro dapat memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk mengembangkan potensi hobi menjadi usaha yang produktif. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lampung Olahraga.
3: Dukung kemajuan prestasi atlet karate Waikanan Inkanas bawa 2 medali Piala Presiden. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
7: Alhamdulillah yang kans medali yang mendapatkan emas medali kejuaraan itu yang kita tempurkan di kejuaraan Piala Presiden kemarin.
8: Institut Karate Do Nasional Inkanas Kabupaten Waikanan sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan nasional Karate Open Piala Presiden. Mewakili Inkanas Provinsi Lampung, kontingen Waikanan berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dari kompetisi bergengsi yang diikuti oleh 3.000

0: 800 atlet dari seluruh Indonesia. Ketua Inkanas Waikanan Bambang Suwandi saat dikonfirmasi oleh RRI mengatakan, Inkanas Waikanan mengirimkan 14 atlet terbaiknya, namun untuk fokus perolehan medali, pihaknya fokus pada kelas junior. Terbukti bahwa 2 atlet untuk bertanding di kelas junior, yaitu Farer yang bertanding di kelas junior putra 57 kg dan Maulana bertanding di kelas junior putra 52 kg, berhasil memboyong 2 medali perunggu. Bambang mengungkapkan, tentu hal ini menjadi suatu cerminan untuk dirinya membangun dan akan terus membina perkembangan atlet karate di Kabupaten Waikanan agar mampu mengharumkan nama baik Lampung terkhusus tanah kelahiran tercinta Kabupaten Waikanan ke depan.
1: Yang pada dasarnya untuk Piala Presiden itu sudah kita persiapkan lebih awal. Yang mana pada awalnya itu untuk penyeleksian pengikut kejuaraan Piala Presiden itu yang mendapatkan emas medali kejuaraan itu yang kita tempurkan di kejurnas Piala Presiden kemarin. Alhamdulillah target kita memang nggak banyak sih, target kita itu cuma 4, yang lolos cuma 2. Kalau untuk atlet performanya sangat bagus dan memang kita sanggup.

0: menyaingi kancah nasional.
1: Olahraga tentunya kita prihatin dengan kejadian ini. Kejadian yang menimpa atlet kita Ihwan.

0: dari cabang olahraga
1: tinju.
0: Tinju, ya, yang di mana Iwan sendiri sedang dipersiapkan di luar wilayah ya Kota Bandar Lampung. Nanti akan kita coba koordinasikan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini jadi pembelajaran kita dan bisa dilakukan penertiban sehingga bisa menjamin keamanan atlet-atlet kita, khususnya yang berada di asrama di dan di dalam area pusat olahraga PKWR ini.
2: Sementara itu, Koni juga meminta perhatian serius dari pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kondisi lahan di luar pagar kawasan PKWR WH Halim Bandar Lampung. Diketahui lahan tersebut milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Atlet yang sedang menjalani pemusatan latihan di kawasan PKWR WH Halim. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programatika.
1: Eh, Lea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Ya, di mana hati Anda semua pendengar di Waikanan siang ini di prodang.rri Waikanan. Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya, di mana mani Anda semua pendengar dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan untuk menemani suasana yang Anda di siang hari ini. Dan pendengar, kebersamaan kita sudah dibuka tadi dekat lagu Derita di Atas Derita. Dan selamat siang semuanya, selamat menjalankan segala aktivitas di rutinitas Anda di hari ini pendengar, di hari Senin, hari yang ke-29 di bulan Juni 2026. Terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juni. Dan di cuaca yang cukup terik ini, yakni mengajak semuanya di 0723476197 yang ingin ikutan boleh ya didatikan, yakni terima penelpon pertama. Halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Apa kabar?
1: Akhirnya mulai kerja.
0: Iya, alhamdulillah. Mau request lagu yang mana? Ada Asep Irama, Kembalikanlah Dia, Dewi Persik, Menadah Cinta, Maggie Z, Seribu Benang Emas.
1: Maggie Z aja.
0: Iya, lagu jadi kribo siapa?
1: Ya, lagunya kirim salam-salam untuk Mang Darman, Wan Basro, kemudian Putra Doren ataupun yang di Putra Waituba katanya sekarang masih masih baru. Ya. Selamat siang, semoga sehat selalu. Kemudian
0: amin.
1: Yang ada di Oku Selatan, Oku Timur, Pak Wahid, kemudian Bang Sukri, ya, kemudian itu Mbak Suryati yang baru, kemudian Pak Su Bunga Mayang, kemudian si Tanggamu, si apa itu Aditya, kemudian Pak Jika, Pak Jiki Retrimo. Selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita harapkan ke depan kehidupan kita, ekonomi kita, kesehatan kita lebih bagus daripada hari ke depan kita harapkannya. Kemudian untuk Mbak Yani, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam untuk keluarga di rumah, sukses selalu.
0: Amin.
1: Informasinya untuk masyarakat Waikanan yang ada di 15 kilometer, salam sehat selalu dari Sidang Mengir yang ada di kilometer 10. RRI Waikanan, ketemu udara untuk Indonesia, tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinan Munir yang ada di KM 10. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga di suasana siangnya, di siang hari ini. Di belakangnya yang diterima, halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dekat siapa, di mana?
2: Selamat siang.
0: Apa kabar Bang Ramli?
2: Ya, baru selesai makan. Makanya
0: nyata. Wis, mantap.
2: Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Gimana cuaca RRI?
0: Panas sekali.
2: Panas,
0: ya.
2: Iya. Jangan aja hatinya, Mbak.
0: Ya. Oh, enggak dong. Adem. Bang Ramli,
2: ya.
0: Mau pilih lagu yang mana? Ada Asep Irama, Kembalikanlah Dia. Ada Dewi Persik, Menadah Cinta. Ada Maggie Z, Seribu Benang Emas.
2: Kembalikanlah Dia aja lah.
0: Iya, lagu jadi kribo siapa?
2: Lagunya untuk Mbak Tina. Ada coba di Pak siapa yang di Gedung Pakuan itu?
0: Abdul Hamid.
2: Oh, Bang Abdul Hamid ya. Ada Kasri juga, ada Merjan juga.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Tiara Sipa.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Doren juga. Ada Sri Bandung. Ada Bu Sri Tanggamus. Ada Mbok Gembrot, ada Merjon, ada Hari Kebun Tebul. Ada siapa lagi, Putra si Pangpat. Ada lupa ini Bang Herman. Kita melihat ya. Siapa lagi? Buat semuanya adalah.
0: Terima
2: kasih sudah ini kita sebutkan. Coba ya nih. Ini kurang-kurang anu juga nih suara saya agak sakit kemarin.
0: Cuaca begini harus jaga.
2: Oh ya. Untuk badannya semoga lebih kesehatan ya.
0: Amin.
2: Keluarga panjang umur murah.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Mayani keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Put. Terima kasih buat Bang Ramli di belakangnya. Ya ini terima kembali penelpon. Halo Produkdut RRW Ketonan. Selamat siang dengan siapa di mana?
3: Selamat siang juga dengan Putra Dewa Tuba Mbak Yani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Wai Tuba gimana?
3: Ya, cuacanya sama kayak di RRI Pak.
0: Wah, sebelahan ya.
3: Orang nggak jauh kok.
0: Oh gitu. Boleh pilih lagu Maggie Z, Seribu Benang Emas, Dewi Persik, Menadah Cinta, Asep Irama, Kembalikanlah Dia.
3: Ya, Menadah Cinta aja lah.
0: Iya, ditadah terus.
3: Biar dikasih terus.
0: Ayo, salamnya buat siapa?
3: Tadi ada Bang Rami, ada Sinan Munir, Pak Darman. Nanti diwakili sama Pak Darman lagi.
0: Oh gitu. Kaptennya. Emang ya. Itu Pak Bang Darman dibayar berapa sih per bulan buat ngabsenin?
3: Sebulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang 29,
0: oh,
3: kadang
0: tergantung 1, ya. Gitu.
3: Iya, tergantung itu catatannya di situ gitu.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Ya, spesialnya buat istriku aja yang lagi senyum-senyum.
0: Ih, manis sekali.
3: Buat Mbak Yaninya matukah sampai tuntas. Saya selalu murah rezeki
0: panjur,
3: dimudahkan segala urusan. RRI terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Putra di Waituba, selalu sehat, selalu bahagia. Kita simak pendengar ada Maggie Z, Seribu Benang Emas.

0: Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
1: Bumi tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

0: Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai dan
1: mereka tidak butuh untuk kita kasihani, mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua. Setara dalam

hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

0: pendengar di mana saja dia berada, Asep Irama, kembalikanlah dia. Bawa kita ke 4 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yani terima kembali penelpon. Halo Pro Dangdut RRI Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yani.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dari Epa di Kasui Mbak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pilih lagu, ada Leo Waldin Pasrah, ada Siti Badriah Senandung Cinta, ada Roma Irama Keramat.
1: Waduh, Siti Badriah aja lah.
0: Iya, Senandung Cinta. Lagu jadi kirim buat siapa?
1: Kirimnya untuk semuanya aja lah, iya. Spesial untuk Mbak Yani aja.
0: Makasih.
1: Makasih ya Mbak waktunya ya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Epa. Salam sehat, salam bahagia bersama si kecil lah ya. Dan pendengar yang menyampaikan cek fakta. RRI Kanan, di RRI Kanan siang ini. Di media sosial pendengar beredar unggahan foto yang menampilkan kapten tim nasional Korea Selatan Son Heung-min dan beberapa pemain lain mengumumkan sikap mereka memboikot media lokal. Iya, ini terima kembali penelpon. Halo, Pro Dangdut RRI Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Mbak Yani.
0: Iya, siapa ini?
2: Abdul Hamid.
0: Apa kabar Abdul Hamid?
2: Alhamdulillah sehat saja.
0: Bagaimana Pakuo di Gedung Pakuan cuaca?
2: Di Gedung Pakuan ini cuacanya ini kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung ini.
0: Enggak jelas.
2: Iya.
0: Iya. Enggak apa-apa. Sekarang saja Abdul Hamid mau request, mau pilih lagu yang mana? Ada Leo Waldin Pasrah, ada Senandung Cinta Siti Badriah, dan keramatnya Roma Irama.
2: Lagu yang pertama Pasrah.
0: Iya, dikirim buat siapa lagunya?
2: Kirim-kirim salam buat semua teman-teman yang ada pendengar setia RRI Kanan bagian Peradangdut.
0: Iya.
2: Mulai dari Abang Ramli, Abang Ram, apa Darman, dah itu Pak JK, Trimo, pokoknya saya singkat aja semuanya lah, saya sudah anggap tersapa semua dengan ucapan selamat siang dan selamat mendengarkan radio kesayangan kita. Dan untuk Mbak Yaninya, saya doakan semoga selalu sehat walafiat dan mudah rezekinya. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Put. Abdul Hamid di Kedung Pakuan, selamat sehat, selamat bagi bersama keluarga tercinta. Pendengar, di media sosial beredar unggahan foto yang menampilkan kapten tim nasional Korea Selatan Son Heung-min dan beberapa pemain lain yang mengumumkan sikap mereka memboikot media lokal. Foto ini diklaim diambil saat timnas Korea Selatan melakukan jumpa pers usai munculnya pemberitaan mengejek Son Heung-min yang tidak ikut pelatihan wajib militer. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, foto tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis AI. Dan foto timnas Korea Selatan melakukan jumpa pers untuk mengumumkan memboikot media lokal dibagikan oleh pengguna Facebook ini dan ini pada Selasa 16 Juni 2026. Masing-masing akun membagikan foto Son Heung-min bersama rekan satu negaranya dan tanpa mengangkat mikrofon seolah sedang menyampaikan kabar di hadapan khalayak dengan narasi Timnas Korea Selatan, kami memutuskan untuk tidak lagi menjalin kontak dengan pers. Hubungan antara Timnas Korea Selatan dan media dalam negeri putus total. Sejumlah jurnalis Korea dikabarkan membuli dan mengejek kapten mereka. Dan juga di sebuah rekaman audio, audio yang bocor. Tim cek fakta menyelusuri foto yang menampilkan Son Heung-min dan rekan satu timnya tersebut dengan menggunakan teknik foto terbalik, namun foto tersebut tidak ditemukan dalam pemberitaan kredibel manapun. Dan foto ini juga tidak ditemukan dalam akun Instagram resmi Timnas Sepak Bola Korea Selatan. Tim cek fakta kemudian mengecek keaslian foto menggunakan true scan, dan pengecekan menggunakan high moderation menunjukkan foto Timnas Korea Selatan melakukan kompresi pers untuk memboikot media lokal memiliki probabilitas 99,7% dihasilkan oleh AI. Dan teknologi berbasis AI lainnya juga mendeteksi foto tersebut dibuat juga oleh AI dengan probabilitas mencapai 97%. Sebagai informasi, para pemain Timnas Korea Selatan membatalkan wawancara dengan media lokal usai bertanding melawan Republik Ceko dalam pembukaan Piala Dunia 2026 pada 16 Juni 2026. Dan pendengar, jadi dapat dipastikan bahwa informasi tersebut, rekaman juga dan foto tersebut dapat dipastikan adalah hoax. Untuk masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam membagikan atau berkomentar di sebuah unggahan. Pastikan bahwa unggahan tersebut adalah benar. Dan kembali lagi ke Pro Dangdut RRWI, kata pendengar, kita simak satu lagu berikut dari Leo Aldin.

Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

0: punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila, mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang tangguh.
1: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.

0: Bagaimana untuk semua? Lagunya apa lagi?
1: Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan.
2: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.
3: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.

saja dengar ada keramat satu lagu dari Roma Irama yang baru saja berlalu di ruang dengar kita semua dan saat ini 30 menit berlalu juga dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk ada yang ingin partisipasi masih ini nantikan di 0723476 1697. Namun sebelumnya selamat siang buat semuanya, untuk Anda Bapak Ibu Tani, Bapak Ibu Pekebun, Bapak Ibu Pedagang, Bapak Ibu apa ya, guru, ibu-ibu rumah tangga, untuk Anda pendengar baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, semuanya selamat siang. Buat TNI Polri juga semangat selalu dalam menjalankan segala aktivitas di rutinitas Anda di hari ini. Dan selamat siang juga buat semuanya, buat Bunda Warko apa kabar, buat Mbok Gembrot apa kabar, Tiara Ashipa, Bunda Ilham, buat Letrimo, buat Herman, buat Melinda apa kabar, Bayanti, buat Kirno, buat Anto, semua tanpa terkecuali ya. Yang di siang hari ini mungkin tengah disibukkan dengan segala aktivitas di rutinitasnya, atau juga yang tengah menikmati suasana istirahat siang Anda di siang hari ini. Dan pendengar, lagu-lagu dangdut akan terus yang dihadirkan ke ruang dengar Anda semua sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah, dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.
1: Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah perubahan harga pasar.
2: Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, berantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai

0: musim kemarau menuntut petani untuk lebih cermat dalam menentukan pola tanam. Ketersediaan air yang terbatas membuat pemilihan jenis tanaman menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan dan hasil panen. Tanaman yang relatif tahan terhadap kondisi kering seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan berbagai jenis hortikultura dapat menjadi pilihan selama musim kemarau. Selain itu, penerapan irigasi yang efisien dan pemanfaatan mulsa juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah. Dengan perencanaan yang tepat dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca, petani dapat mengurangi resiko gagal panen serta tetap
1: optimal. Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
2: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
1: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
2: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
1: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
2: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.
0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan,
3: konflik, dan cuaca ekstrim dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.

0: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global. Mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.
1: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga, tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha.
2: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat.

0: Data patral 1 tas sudah kebersamaan kita di Prodangdut RRI Waikada di Waikada Siak ini edisi Senin 29 Juni 2024. Ya, di pamit pendengar dari ruang dengar Anda semuanya, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus berudara untuk Indonesia, dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 4 Bandar Lampung. Jadi untuk Anda, tetap dengarkan kami RRI Waikanan.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: aja sah, ya Allah. Nggak kebayang yo sih, bedok kayak kayak kocawa, wah niku kaya dia, ya Allah, ya kan depan yang cuma disanjung kan jauh, ya depan yang disanjung.
1: Siapa siapa?
0: Siapa lah sih? Aduh sih kepanjat yo sih.
1: Siapa tuh mami?
0: Nasi lagi pinjol yo sih.
1: Hah?
0: Eh buat
1: pinjol? Astagfirullahaladzim, Medi. Gaya-gaya, mau pakai iPhone, bangku pan ini ku jangan hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan makato dilihat kayak kunyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya diancam korupsi.
1: Ya kita nggak tahu bangku ujung-ujung ni ku hutang di pinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi ni ku sego.
0: Terus apa
1: ya,
0: sih? Terus apa sih?
1: Mula hoke so harus sesuai jama keadaan dan nggak bergaya-gaya kita ngasih ngahutang. Allah bapak kena.
0: Si apa yang beli lusi ni ku?
1: Kepakon mana? Kek senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Hagat di kepakon. Ia mula ladan kegabah. Pinjol.
0: Iya katok. Cawak ku nyamang edo ya sih.
1: Mawan. Aku cawak ku nyamang ni kuat. Mawan. Mula dah ngutang-ngutang di pinjol.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Wakcah di sore hari ini. Dan informasi kali ini Minum Waki kami kutip dari rri.co.id. Dan informasi yang pertama di sore hari ini, kali ini PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Lampung, memastikan kesiapan infrastruktur untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mendukung operasional transportasi berbasis kendaraan listrik di Provinsi Lampung. Dan juga Minum Waki, kegiatan tersebut juga menyusul memulainya beroperasi layanan taksi listrik di Lampung. PLN menilai kehadiran transportasi berbasis energi masih menjadi langkah positif dalam memperluas penggunaan kendaraan listrik di daerah. Dukungan infrastruktur pengisian daya diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem transportasi ramah lingkungan. Manajer Strategi Pemasaran PLN Ayudi Lampung, Bani Adinata RAG, mengatakan bahwa PLN berkomitmen menyediakan pasokan listrik yang andal serta infrastruktur pendukung agar operasional kendaraan listrik berjalan optimal. Menurut kesiapan SPKLU menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan kendaraan listrik di Lampung. Informasi selanjutnya, tim dosen Politeknik Negeri Lampung memberikan pelatihan pemasaran digital kepada kelompok wanita Tani Harmoni Tangguh dan Bumdes Siger Lestari di Desa Kunjir, Kabupaten Lampung Selatan. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari program pengembangan usaha naga pisang berbasis UMKM. Kegiatan dipimpin oleh Dr. Insinyur Zukriandri bersama Intan Anindya, Bella Pama, Joni Franky Samosir, Bella Intan Ayu Safitri, dan Alisa Azalia. Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memperluas pasar produk olahan pisang melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain pelatihan produksi serta mendapatkan materi tentang pengemasan produk yang menarik dan informatif, tim menjelaskan pentingnya label produk yang memuat identitas usaha, komposisi bahan, berat bersih, tanggal produksi, dan masa kadaluarsa. Demikian Minum Waki, Wakcha pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Nuryadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi

baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Sige Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Yamina Muwari, Komisi 2 DPR RI menyatakan kesiapan mengawal peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi pegawai negeri sipil PNS, baik yang di daerah maupun yang berada di bawah naungan lembaga vertikal. Anggota Komisi 2 DPR RI asal Lampung, Rico Menoza, MBA, mengatakan beberapa waktu yang lalu secara khusus pihaknya telah mengundang beberapa kepala daerah ke gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Pertemuan itu untuk mendengarkan keluh kesah terkait sulitnya anggaran di daerah jika pembayaran gaji P3K terus dibebankan melalui APBD. Menurut Rico, pihaknya menginginkan pembayaran gaji P3K diambil alih oleh negara dalam artian pembiayaan melalui APBN. Politisi Partai Golkar asal Lampung ini juga menyoroti tentang status P3K yang berada di bawah lembaga vertikal dan kementerian. Rico menyebut, pemerintah juga tetap harus memperhatikan dan memikirkan nasib serta kesejahteraan P3K vertikal yang berada di daerah. Beralih ke warca selanjutnya. Pengurus Provinsi Pemprov Cabang Olahraga Panahan Perpani Lampung terus bergerak cepat memetakan kekuatan dan memperbaiki kualitas pembinaan atlet. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang demi meraih prestasi maksimal, terlebih Lampung dibidik menjadi tuan rumah bersama Banten pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-23 2032 mendatang. Ketua Perpani Provinsi Lampung, Farul Roji, mengungkapkan bahwa fokus utama kepengurusan saat ini adalah meratakan kualitas pelatihan di seluruh wilayah Lampung. Salah satu instrumen utama adalah dengan memperbanyak jam terbang atlet melalui berbagai kompetisi. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah. Itu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuari naikkan casunya ini. Jumpa lagi kita di Prodangdut kali ini ya. Bersama saya Pedro Riyadi akan menemani Anda. Dan seperti biasa, yang ingin kirim-kirim salam ataupun request lagu dengan lagu yang sudah kami siapkan di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk sepertinya. Ya, halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ramli, Bang.
0: Bang Ramli, ayo, apa kabar?
1: Ya, kabarnya sehat, Bang.
0: Ayo.
1: Ada kopi betul.
0: Abi?
1: Aduh. Lagu siapa, Bang?
0: Lagu ini klepek-klepek memori daun pisang SMS.
1: Yang SMS
0: SMS ya.
1: Salamnya buat Bangsman ya. Selamat sedih Bang. Mama Lila di Jembatan Kembar ya.
0: Ya.
1: Ada Aten Bolo-Bolo, selamat sedih. Bunda Samba. Bang Girin, Bang Karwo. Bang Dika Siman ya. Bang Darman, Remo, apa mana yo, buat Ipa yo, buat Bang Abdul Hamid di kanan yo, Bunda, Bu Putri ya, Bang Irin, Cibi, Sunyi kamu bang?
0: Sunyi ni yo.
1: Bang Peri, sehat keluarga bang yo.
0: Amin amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Rezeki dilancarkan urusannya Bang Peri keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Dari perempat. Suara boleh rampung tadi pun. Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik, ada lagi di belakang Bang Ramli di way kanan tadi ya. Baik. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Sinan Munir way kanan bang.
0: Yo, bagi Sinan Munir.

0: Amerika ya, Vietnam, kemudian Nona, Medi ya, kemudian Jarwo, kemudian Amalia ya bang ya, Amalia penyiar ya.
1: Amalia.
0: Ya Amalia.
1: Rendy.
0: Kau di Padang sih nama.
1: Abi?
0: Saya lu kau di Padang siapa?
1: Oh Julita.
0: Oh ya. Semoga sehat selalu ya, saya di Padang. Mudah-mudahan molo nanti bawa oleh-oleh.
1: Iya.
0: Kemudian Senin, kemudian Ido, Teluk, kemudian Bunda Samba, kemudian Aditya Kroy, Nabila, Putri, kemudian Nordin, kemudian Rajenton, kemudian Yamin Sabadi, Waikandis, Kota Agung, ya, kemudian Bang Jumlo, kemudian Bang Nalion, kemudian Paisin Tajudin sewa di Minahasa ya, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Waikanan ya, 15 kecamatan, Bang Darman, kemudian sampai ke Wodino, tapi bunyi burung nama bunyi lagi oleh Pak Ramli, semoga biasanya dalam buat bunyi burung. Kemudian Jama diterima Bang Darman, kemudian Sunginlah sewa di 15 kecamatan, Wai Kanan, semoga sehat salam sejahtera selalu, semoga dikurniai oleh Allah SWT kesehatan dan kenikmatan kemurahan yang kita harapkan di masa yang akan datang, kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan. Salamnya semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Ferry ya. Bang Ferry, terima kasih waktu
1: nama
0: ya, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan lagunya ikutan kamu bang ya.
1: Lagunya ikutan ya.
0: Ya, terima kasih waktunya Prof. Bandar Lampung, Budaya Lampung, Jaya di Udara. Terima kasih. Assalamualaikum tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Bang Isinan Munir di way kanan ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, halo.
2: Bye.
1: Bye.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat.
1: Sehat.
2: Enggak boleh masuk saya tadi ya.
1: Kata
2: enggak boleh masuk. Nanti dia berabra jadi kalau saya nggak boleh masuk.
1: Bukan nggak boleh masuk, biasanya nggak masuk kata dia.
2: Apa iya?
1: Iya, kalau misalnya ini kalau cewek ya cepat kata dia.
2: Request sama wailah. Aku request boleh nggak?
1: Coba kemarin saya cariin lagunya nggak ada, requestnya yang ini aja, yang pemilihan, ayo coba.
2: Apa?
1: Ya, requestnya lagu yang pemilihan apa kira-kira?
2: Ya, yang aku mau requestnya yang indah-indah aja lah, nggak usah yang aneh-aneh.
1: Iya.
2: Dari Pak Haji Rumah Irama.
1: Oh, apa itu?
2: Raib.
1: Raib.
2: Wah. Ada nggak kira-kira ya?
1: Nanti dicari.
2: Ya wes buat terima kasih. Terus rencanamu mau mendukung yang mana nanti malam?
1: Nanti mal aku sebenarnya jagoanku saya pegangannya satu cuma Portugal aja saya.
2: Emang Portugal katanya Brazil nanti malam katanya.
1: Hah?
2: Brazil katanya.
1: Kalau daripada Brazil saya megang Argentina.
2: Oke lah kalau begitu.
1: Iya. Dirimu jadi apa?
2: Apa?
1: Apa nih?
2: Lagunya?
1: Bukan ininya, jagoannya.
2: Ya, nggak tahu kalau aku belum makanya tanya dirimu. Ya, tapi ternyata dirimu malah pilih yang nggak hasil. Ay, payah dirinya. Pusing saya. Ya, terima kasih ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah, orang terganteng sedunia dari way kanan, ada lagi. Baik, ya, halo.
3: Halo.
1: Ah, ini dia bang saya.
3: Alhamdulillah bang ya.
1: Alhamdulillah, wawa sehat walafiat. Tapi kabar Bang Senen?
3: Sehat.
1: Sehat ya.
3: Ya, aku lagunya.
1: Lagunya. Buat kelepak-kelepak memori daun pisang SM.

0: Klepek-klepek.
1: Klepek-klepek ya.
0: Tiu-tiu pai.
1: Iya.
0: Bunda kes jaga bayar. Semoga sehat.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Yunan Wati. Eni. Ning. Kue Kandil. Bunda sama Lakon Timur. Siti yang persoalan. Persoalan. Bendik Dukuh Selatan. Putus Orang Sese. Jasan Raja Raja. Basir Pada Tangi. Mama Mungkin. Datuk Asin Tugur Duren. Remeli Bukai Kamang. Remeli Dukuh Bukai Kanan. Edok Duduk. Terima Bukai Kanan. Ika Bukai Kanan. Pak Dizelman Bukai Kanan. Terima kasih ya.
1: Yo, sama-sama. Jama-jama Bang Senin.
0: Mudah-mudahan itu sehat selalu.
1: Amin, Bang Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senin ada lagi. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam.
2: Kabar
1: Bang Ferry. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Api kabar Bunda Sambang, Ji?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Bang Ferry sehat, Bang.
1: Sehat, sehat. Agak hour-hour. Ya, halo. Lagu ni buat kelepak-kelepak memori daun pisang SMS. SMS ya.
2: Aku para awar-awar kami masuknya tawala ya.
1: Ya arba ya tiga jahitan. Ya
2: arba ya tiga jahitan. Satu
1: Siri. Ayo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bunda Sambah yang suaranya agak sayup-sayup sampai tadi ya. Tapi ya seperti yang disampaikan, karena situasi sinyal yang tidak memungkinkan, maka beliau menyampaikan salam Ya Arbaya hingga Jainal ya. Jadi dari A sampai Z salam-salamnya ya, tentunya kita harap maklum saja. Ada lagi di belakang Bunda Samba di Lampung Timur yang ingin bergabung bersama kita di Prodangdut ya. Sudah ada 3 lagu yang kita persiapkan ya. Jadi ada Bang Irin di Gunung Batu ya, tapi terputus ya. Bang Irin di Gunung Batu ya. Sekali lagi kami masih menantikan di 0721-255-112 ya. Kita terima sekaligus saja ya, supaya semua kebagian nih maksudnya. Ini sudah masuk kembali ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Ferry?
1: Ya.
3: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah wawa. Apa kabarnya mune Bang Irin?
3: Sehat.
1: Sehat mune ya.
3: Iya. Apa lagu ini?
1: Lagu ini buat kelepek-kelepek memori daun pisang SMS.
3: Daun pisang udah ya.
1: Memori daun pisang.
3: Salam-salam ya.
1: Salam.
3: Jendawat Hinda Samba ya. Senen mune ya. Mune ya. On Abdullah jendawat. Siapa jenis? Jadi ini mak lupa mana ya? Jama Romli, ya dua kanan ya. Jama Jeka mak lupa, Sunan Munir mak lupa mana ya? Jama Pak Darman Terimo ya. Jama Epa dua kanan mak lupa sama. Jama Alvin Bolo-Bolo mak lupa ya. Jama Ibu Ros Kedamaya Nabila di Panjang Cibi ya. Jama apa Edo Jama Darson mak lupa ya. Jama Mama Dila jam ham ham, jam Riko yo, lupa mana yo, jam jomblo, Kang Maman perlu besi yo, lupa mana yo. Pokoknya jam sebelumnya ni lah bang, jangan lupa ya.
1: Sebelumnya.
3: Bagi-bagi waktu. Terima kasih bang Ferry.
1: Jam.
3: Sehat selalu ya.
1: Amin amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakang Mangirin di Gunung Batu ya. Siapa lagi? Di 0721255112 atau di 0811720985. Ya baik. Halo, terputus. Baik, kita kembali menantikan ya. Namanya yang ingin bergabung di Prodangdut kali ini ya. Kita sudah siapkan lagu yang ingin direquest. Silakan. Kita akan berdangdut ria di sore hari. Iya, siang menjelang sore ya. Apa sudah masuk sore? Sudah masuk sore lah. Ada tadi yang sudah masuk, ada Bang Abdullah, Bang Senen, Bunda Samba, Bang Irin di Gunung Batu ya. Ya, kita masih nantikan telepon yang masuk ya. Sudah ada yang masuk kembali ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun telat yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Dikabani Bang Ferry di tanggal 29.
1: Aish. Seperti biasa.
4: Ya masih seger-seger ya.
1: Hah?
4: Kirain kalau udah kering nanti kita bareng-bareng minta TF sama Edo.
1: Itu ya.
4: Dia udah gajian tanggal 29.
1: Wow, kita belum ini. Nggak ada lagi yang diperas lagi ini. Udah kering-kering bener ini.
4: Ya itu dong, minjem dulu 100 dong biar
1: silaturahmi. Ya, itu dia. Demi menjaga silaturahmi kita dan persaudaraan. Pinjamin dulu 100.
4: Ya. Alhamdulillah kalau sehat. Tapi lagu nih, Bang.
1: Lagunya kelepek-kelepek memori daun pisang SMS.
4: Waduh, SMS. Jadi ganti WhatsApp bisa enggak itu?
1: Enggak bisa.
4: Enggak bisa ya, jadi SMS aja ya. Ya udahlah enggak apa-apa.
1: Masih zaman itu belum ada WA.
4: Belum ada ya.
1: Belum, makanya SMS pakainya.
4: Belum punya HP, paling nunggu di pos ya surat ya.
1: Enggak itu dia.
4: Kalau enggak duit koin aja ya di telepon umum ya. Lungsir itu ada itu.
1: Masih ada ya?
4: Tinggal tempatnya aja.
1: Oh kapan-kapan iya.
4: Kapan sudah enggak ada.
1: Kirain masih aktif tadi, legend banget.
4: Ya udahlah semuanya aja lagunya. Salam-salam pertama-tama jamaah Nai di Waikandis ya, di Cempaka 3 Waikandis ya. Selalu. Tadi ada Bang Irin di Gunung Batu, tadi juga ada Bunda Samba di Lampung Timur Tridatu. Ada juga tadi Bang Abdullah. Wih, megang apa katanya? Itu dari awal tuh tetap jagoan saya tuh Portugal itu Bang Ferry.
1: Nah, sama kita ya.
4: Apapun namanya kita kan mengedolakan ya mungkin satu kan negara. Jadi saya itu terinspirasi dari dulu walaupun dia nggak pernah piala ya, nggak pernah juara, tetap saya mendukung Portugal gitu.
1: Portugal ya.
4: Jadi itu idola saya tetap Portugal. Nah, berarti kita selaranya sama nih Bang Ferry ya. Apalagi bintangnya. Pokoknya buat semua di Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, buat Bang Ferry, keluarga. Sehat selalu Bang Ferry ya.
1: Amin amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Topan, memang Topan ada lagi. Tadi juga di bilang bahwasanya ya saat ini kita ketahui ya sedang dilaksanakannya Piala Dunia ya atau pesta bola. Ya, seperti kita ketahui banyak sekali orang yang demam bola, gila bola, yang nggak tahu lah. Saya sebagian bagian stres bolanya aja lah saya. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
5: Dengan Bang Cika yang ada di Waikanan.
1: Bang siapa?
5: Bang JK.
1: Oh, Bang JK udah lama tak terdengar, jadi agak ini nih.
5: Gimana
1: kabarnya
5: Bang Ferry?
1: Ya?
5: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang JK.
5: Amin.
1: Bang JK nya sendiri gimana, sehat ya?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Kan jatuh aktivitas, jadi kan kebanyakan aktivitas. Tidak waktunya Bang Ferry, minta maaf aja ya.
1: Ya.
5: Apa lagunya yang sediakan Bang Ferry?
1: Lagunya ada Kelepek-kelepek, Memori Daun Pisang, sama SMS.
5: Aduh, Kelepek-kelepek gimana ya? Kelepek-kelepek aja lah.
1: Kelepek-kelepek aja.
5: Iya. Main, jadi kan kita PM, jadi kelepek-kelepek
1: gitu. Nah, dengerin nanti ya. Penasaran jadi ya dengan judulnya ini ya.
5: Ya, salamnya Bang ya.
1: Iya, silakan.
5: Salamnya sesuai Bang itu tadi. Selamat siang menjelang sore, Bang Senen. Selamat sore. Bang Sokani, selamat sore. Bang Jumlonya, selamat sore. Woi, Mas Jagoannya, selamat sore juga. Timur, woi, Bunda Sambah, selamat sore. Nabi yang ada di Karang, selamat sore juga. Woi, Pak Ita yang ada di Kasuri, woi, Tanah, selamat sore juga. Woi, Timur, selamat sore juga. Woi, Bang Ham-Ham, selamat sore juga. Woi, Seunin Gawa, Bang Peri, ya.
1: Iya.
5: Buat Bang Ferry, angin pun juga siaran. Mudah-mudahan diberkesan selalu bersama keluarganya Bang Ferry ya.
1: Amin, amin.
5: Terima kasih atas waktu nih.
1: Jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang JK ya. Kita coba. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan segera putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya. Diawali lagu SMS. Jadi ini SMS beneran nih, bukan SMS yang katanya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini benar-benar SMS nih lagunya ya. Mari kita dengarkan bersama.

0: lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.
2: Ular Tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

0: Benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Kamu ya, yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keadaan.

0: merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan.

membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup.

aksi sekelompok mata elang atau debt collector yang diduga memaksa seorang warga menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero Sport di Kota Bandar Lampung berakhir dengan penangkapan. 8 orang diamankan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Lampung setelah sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Indra Hermawan mengatakan petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena para terduga pelaku berusaha melawan saat proses penangkapan. Kasus itu bermula dari laporan korban berinisial CR 47 tahun pada Jumat 26 Juni 2026. Saat itu, korban memarkirkan Mitsubishi Pajero Sport di halaman butik Kelambi, Jalan Kartini, Bandar Lampung. Tak lama kemudian, korban didatangi sekelompok orang yang diduga merupakan debt collector. Menurut polisi, para terduga pelaku memaksa korban menyerahkan kendaraan. Ketika korban menolak, mereka diduga mengintimidasi dan memaksa korban membawa mobil tersebut menuju kantor SIM Niaga atau Finance untuk diserahkan kepada pihak leasing. Menindaklanjuti laporan itu, Unit 4 Resmob Subdit 3 Jantras di Reskrimum Polda Lampung bergerak menuju lokasi sekitar pukul 21.30 WIB Waktu Indonesia Barat. Maksud kami, tim yang dipimpin Komisaris Polisi Jennifer Yolandra kemudian mengamankan 8 terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti. Polisi menyita 1 unit Mitsubishi Pajero Sport milik korban, 1 unit Toyota Innova, 1 unit Nissan X-Trail yang diduga digunakan para terduga pelaku, 6 kartu tanda penduduk KTP serta 3 surat tanda nomor kendaraan STNK. Para terduga pelaku kini menjalani pemeriksaan penyidik menjerat mereka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Beralih ke wasca selanjutnya, Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji membagikan 20 paket nasi kotak kepada pengendara dan petugas parkir melalui program Taksi Berkah. Kegiatan sosial ini digelar di sejumlah titik keramaian di Kabupaten Mesuji. Program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian polisi lalu lintas kepada masyarakat yang beraktivitas di jalan. Pembagian dilakukan di persimpangan padat kawasan pasar dan area parkir umum. Petugas turun langsung menyapa pengendara serta tukang parkir yang sedang bekerja. Mereka juga menyerahkan paket nasi kotak secara langsung kepada penerima manfaat. Selain berbagi makanan, anggota Satlantas memberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan berkendara. Pengendara diimbau menggunakan perlengkapan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus antri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Smart FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh

Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa. Tahukah Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: ampo kangena kirewa apiguna.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kira moncawagu tentuat faidahna tenggoh hati.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang.

Ya, minum hari selanjutnya kita segera bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran setelah nada-nada islami dan juga beduk ajaran maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1 RRI.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama nada-nada Islami yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajaran Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63, dibacakan oleh Nida Amalia, dan nanti akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Bandar Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: ada tergambar dalam perumpamaan orang Baka. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Baka. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Udah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Pak! Yona! Pak!
4: Api!
3: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mengedok mawat di lebing.
4: Api! Arbayah mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
3: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebih nih, ya pedong. Lah ibu juga banyak kaki Arbayah mak ngedok lagi teno, Pak.
4: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
3: Alah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sudah jahang di juyu, no.
4: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Mak mungkin Arbayah lagi pagun dija. Pak pandai mak niku. Aduh surat niku halunya. Surat niku lagi bakasur. Di suratnya nunjuk kita kuat.
4: Tapi
3: ini surat Arbayah.
4: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh. Matinya. Bu, baca baca baca baca. Api sini.
3: Ini kita sebut lagi. Nyak ngebaca api besokan nih jauh. Api isi.

Di saat mak bak membaca surat tinggi, terbayar duluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh, terbayar di jadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, terbayar hagangan pandai jama bak, khimunih mak. Bahwa arbayah luah jak lamban.

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

Minyak Mari. Festival paling bergengsi di Lampung, yaitu Pesegiri Festival 2026, hadir lagi pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Harun Lampung, Pesegiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop master class interaktif. Mulai dari kelas barista kopi bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roma Muhtar, maksud kami, kelas memasak dengan Chip Tony Azhari dan Maestro Kue Jajan Pasar Leni Rustan, yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama Mr. Bong.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: Iya, silakan masuk, Pak.
5: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
6: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
5: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
6: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
5: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
6: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
5: Hah?

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keagungan.

Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRIW Kanan. RRI.
2: Selamat malam negara dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mengikuti Warta Berita.
3: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-seri sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
5: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
6: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
7: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, Kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
6: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
8: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
9: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
8: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
10: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
11: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
10: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
11: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
12: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
14: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
14: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
13: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
16: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
15: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari undang-undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
16: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya

0: Reformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
1: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
4: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
5: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
6: Insya Allah akan terus lagi. Itu akan selalu bertanggung jawab untuk

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!

Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: من بصار إني
1: de leur transmettre tous les jours
2: kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J. Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar, benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah oh, kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta. Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue, karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih, ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Cuma
1: gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini. Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja. Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan. Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue, dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke teman gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia. Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang gambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue. Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Okay, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena like.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Gue ingat.
1: Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya. Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak yang gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Benar.
0: Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak
1: sebenarnya? Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Berapa lama?
1: Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
2: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena yeah, kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di waktu
2: totalnya
1: terpisah.
2: Totalnya 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
2: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
2: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
2: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Yep, didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikin ya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
2: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
2: sama sekali.
1: Enggak boleh.
2: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa
2: ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
2: Benar.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
2: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini, yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sepriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
2: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
2: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
2: Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya, tidak terpaut
2: Gender,
1: gitu. Okay. Kurang satu kata.
2: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
2: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
2: Wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat ya.
2: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
2: Ay, seru.
1: Kita sambil ngejim.
2: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
2: Kenapa
1: anak?
2: Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
2: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: benar-benar
1: jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Oke.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya?
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke, benar-benar.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice, yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya, kuning muda.
0: Okay. Kali kenapa tuh, ada alasan tertentu nggak?
1: Nggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru, dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm.
0: Yes, sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb,
1: main-main.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti EP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal EP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb sih.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek.
1: Good morning Canada time.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengan Alviral.
1: Yeay.
0: Malam ini kita bakal bahas yang viral-viral nih.
2: Betul, sesuai dengan program kita ya guys ya. POV,
1: Point of View.
2: Bukan
1: view, tapi viral.
2: Oh, viral.
1: Jangan salah.
2: Betul, ngomongin soal viral nih tiap hari pasti ada aja ya. Tiap menit, tiap detik, tiap waktu.
1: tiap pokoknya ya.
2: Betul, pasti kita enggak lepas yang dari namanya viral.
1: Betul, dan seperti

0: janji.
1: Wow.
0: Terus yang kedua ada apa?
1: Yang kedua itu ada bekal minum pakai kantong plastik.
2: Oh, ya, aduh. Dan selain ada trending topik malam ini seperti biasa di POV kita akan bahas tentang trending checklist, checklist juga. Dan kali ini kita bakal angkat isi tas anak kuliah apa aja yang wajib dibawa sih.
3: Betul, dan semuanya bakal kita bahas malam hari ini tanggal 2 sampai jam 10 cuma di POV.
1: Point of

0: dengan kita berempat ya, tapi kita kali ini ya, teman berdua ya, tidak apa ya?
1: Tidak apa-apa.
2: Tidak sama orangnya.
1: Tidak sama orangnya.
0: Tidak sama orangnya karena kita ya berbeza-beza.
1: Iya. Kembali ku datangi tempat ini tapi ku dengan yang lain. Betul?
0: Betul.
1: Masuk ya, gimana nih kabarnya Echa dan Senja?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah sehat kayaknya ya.
3: Sehat.
1: Happy. Udah makan?
2: Belum.
1: Mau beliin? Mau beliin? Nanya aja.
0: Mau makan apa coba? Coba kasih tahu aja.
2: Kwetiau.
3: Pengennya makan nasi padang.
0: Nasi padang, lo sih?
1: Udah deh, kayaknya jadi... Soalnya gue mau makan burger, gue makan chicken,
0: terus
1: gue makan...
0: Ya itu mah besok gak sih lo, Ma?
1: Gampang down loh kalau
0: oh, gampang down ya.
1: Okay. Kalau bisa lagi on air dan live kayak
0: gitu.
1: Gini.
0: Ada yang nonton enggak?
1: Tolong jaga mental gue ya.
0: Oke. Okay. Mau makan pitio sama nasi padang ya. Nanti ya.
1: Oh, beneran nih.
0: Beneran.
1: Oke. Okay.
0: Kapan sih gue bohong?
1: Oke. Okay. Kapan lo bener itu sama. Itu yang bener deh kayaknya ya.
0: Iya, kalau Tomo Prado gimana kabarnya? Tomo Prado hari Senin enggak kerasa udah Senin lagi.
1: Kenapa kayak waktu tuh serasa cepet banget ya?
0: Betul banget. Kalau
1: apalagi kita... weekend tuh rasanya cepet banget ya.
3: Iya, lagi juga nggak sih
0: bener
3: sekarang.
0: Kayaknya kalau kita mikirnya, kayaknya apa misalnya lagi kuliah nih, lama banget sih. Pasti lama kalau kuliah. Kalau ya, kuliah itu cepet banget
1: kayak
0: waktu.
1: Kayak gue sama Echa nih udah lulus gitu. Kayak rasanya cepet banget kan?
0: Iya.
1: Iya, kayak mana ya kan? Gue kan mau sharing aja loh, ya kan?
3: Banget rasanya kalau udah lulus.
1: Betul, dan rasanya kayak kelepas aja gitu.
3: Iya, bebannya lepas sebelah.
2: Misalnya kalau udah lulus gini tuh ngapain di kosan?
0: Pasti, sumpah,
1: iya, belum. Kan? Dia nanya.
2: belum
1: gue jawab.
2: Pasti kan boring nih kan di kosan, berdiri. Ngapain ya?
1: Jujur, aku kan bukan anak kos ya. Aku anak mami.
2: Oh my god, aku papi.
1: Bukan.
0: Anak ya. Ini ya?
1: Anak room, udah.
0: Indigo.
1: Iya, ya, gue kan anak rumah, gue asli Bandar Lampung,
2: tapi jauh dong ya pun.
1: Gue kalau di rumah itu scrolling TikTok pastinya, tidur malam bangun siang, cakep.
0: Pantun.
1: Bukan pantun ya, tapi biasanya gue kayak gitu aja sih, scroll TikTok, bales chat, gitu.
0: Okay. Terus juga
1: lanjut
0: ini ya kan, nongki. Ke air terjun, karena lagi.
1: Udah. Kalau lo ngapain Cak kalau udah
3: sekarang nih, karena barusan banget deh lulusnya, lagi
1: sibuk.
3: Iya.
0: Baru berapa
1: ya?
3: Satu minggu yang lalu. Jadi lagi sibuk ngurus berkas.
1: Oh iya, lagi ngejar ya, tapi nggak kejar ya?
3: Iya benar lah.
1: Kayak dia, kayak ngejar dia ya. Senja, baik aja.
0: Sorry ya, aku nggak ngejar, aku dikejar.
1: Pokoknya kalau ngomongin tentang keseharian tuh nggak ada abisnya.
3: Ngomongin
1: hal-hal viral yang ada di sosial media.
0: Betul.
1: Ada aja kayak yang viral, dikit-dikit viral. Kucing makan ikan asin aja viral.
0: Betul.
1: Karena kayak emang random banget ya warga plus 62 ini ya.
0: Putus cinta ke air terjun dikit viral.
3: Terus
0: bingung saya.
3: Viral
0: semuanya, viral.
1: Mental saya suka down loh dong.
0: Siapa yang suka menjatuhkan mental kamu sih?
1: Kamu. Makanya kalau misalnya ngomongin hal-hal yang viral ini gak ada abisnya. Makanya kita di sini nomor 2 bakal kasih kamu hal-hal yang viral yang mungkin kamu gak sempet kali. Jadi polisi di sosial media.
0: Oh, polisi sosial media.
2: Okay. Sekarang polisi gak cuma polisi tidur ya?
1: Betul, gitu. Di sosial media juga jadi
2: ada polisi.
1: 24 jam scroll yang ada kerjaan ya kali ya kayak gua. Jadi kita bakal bahas semua itu nomor 2 dan menurut kamu hal-hal viral apa sih yang perlu kita bahas malam ini? Ya, selain yang udah kita sebutin tadi bisa banget kamu kasih respon ke nomor WhatsApp kita di 081-799-25-925
2: atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Point of Viral.

0: anda. Tendangan kembali dilepaskan. Pemirsa,
1: kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Road RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Piala Dunia 2026. Brazil akan menghadapi Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 12 malam dini hari nanti. Laga itu akan berlangsung di Hasnam Stadium dan pelatih asal Italia menambahkan tanggapannya bahwa timnya akan fokus pada semua aspek baik menyerang, bertahan ataupun juga kombinasi antar lini pada laga menghadapi Samurai Biru. Sekian Flash Info dari Dirga Bimantara. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses di website kita di rri.co.id atau bisa juga di Instagram kita di @

0: Ya teman Pro 2, balik lagi bareng kita di POV Find I Viral. Di penghujung Juni ini kita disambut sama hujan nih,
1: malam ini aja hujan nih.
0: Betul, ya, sekarang lagi hujan.
2: Syahdu hujannya ya, di akhir bulan Juni.
1: Betul,
2: ya kan ya.
1: Satu hari di bulan Juni yang sangat
2: dingin ya. Ini ya kan, kayaknya kalau hujan-hujan gini butuh kehangatan gitu gak sih? Apalagi yang baru putus.
1: Ya, masih ya? Masih ya,
0: di top 2
1: dibahas
0: lagi
1: ya.
2: Tapi kalau orang aman kan, gak habis putus kan?
0: Aman.
2: Lo sih?
0: Kita sih
1: jomblo, jomblo sama
2: ya. Apa jomblo?
1: Oh jomblo.
0: Sama kita.
3: Hai my friend. Rida
0: jomblo gak?
2: Gua
1: baunya sih enggak ya. Orang kemiling pokoknya.
0: Di spill. Oke.
2: Jadi spill gitu dong.
1: Namanya. Nanti kita ngobrol aja pas pas Rido enggak ada ya.
2: Okay. Di belakang R aja kita ngomong ya.
1: Belakang R.
2: Tapi ngomongin soal hujan ya teman Pro 2 ya. Kita punya informasi buat kalian nih ya. Apa tim informasinya?
0: Jadi informasinya ini kita ada guru matematika yang diangkat warga saat jalan banjir. Nah, karena hujan, banjir tuh.
1: Wow. Jadi viral ya.
0: Iya,
1: bisa dibilang nih hal lucu karena motornya tuh diangkat beserta drivernya.
4: Iya. Biasanya kan kalau lagi banjir nih yang diangkat motornya aja. Ini ibunya.
2: Ini sih
1: sama ibunya juga.
0: Mungkin biar enggak basah sepatunya.
1: Bener sih, karena kan besok ibu mau ngajar. Ibu kan guru MTK, gitu. Kalau guru MTK kan emang
2: harus
0: masuk setiap hari.
2: Bener, dia nggak ada kata nggak masuk.
1: Betul.
2: Masuk
1: ya, lagi enak matematika. Badan, lagi diangkat.
0: Karena matematika ilmu yang
2: pasti.
0: Pasti.
2: Bener kan?
1: Betul, iya, betul. Karena
2: ilmu sosial itu ilmu tidak pasti, ilmu matematika itu ilmu pasti.
1: Cakep.
2: Jadi.
1: Udah.
0: Panjang
2: aja. Ngomongin soal banjir ini ya, guru matematika yang diangkat warga saat jalan banjir ini antara lucu, terus juga antara kayak apa juga ya, sedih juga ya nggak sih?
1: Iya. Karena ya banyak orang yang khawatir sih kalau motornya ibu ini bakal mogok kalau dipaksain lewat kalau nggak diangkat ya kan.
2: Iya.
1: Jadi ibu ini dibantu oleh warga-warga sekitarnya dengan cara diangkat beserta ibunya.
0: warganya.
2: Maksud gue ibunya
1: di belakang gimana gitu. Gue di belakangnya juga gitu loh.
2: Mungkin ibunya takut bajunya basah atau
1: sepatunya
2: apa.
1: Sepatunya basah.
4: Tapi warganya keren sih.
1: Keren. Betul.
0: Effort banget buat
2: perlu diacungi telunjuk.
1: Kalau jempol dong, tunjuk tangan dong. Kalau jempol itu kan hebat berarti dong. Salah dong. Kalau kelingking,
2: udah
1: manis dong, janji manis.
0: Janji manis. Kayak dia.
1: Gimana sih? Cak, enggak dengar sorry. Oh, Cak. Nanti lewat WA aja ya.
0: Udah boleh di sini ya.
1: Jadi teman Pro 2 lagu kan video ini ya langsung rame di media sosial. Karena ya tadi ya karena lucu,
0: lompat, dan jadi bikin tersentuh
4: juga. Tersentuh kan lihat warganya tadi.
1: Betul.
4: Bener-bener effort buat ngangkat ibunya dan montornya itu ya.
2: Montornya itu.
0: Motor.
2: Iya.
1: Karena ada motor dan montor.
2: Betul.
1: Tahu maksudnya gini. Senja gak mungkin salah.
2: Iya benar. Tapi karena video itu yang rame di sosial media ya teman Pro 2 ya. Banyak nih netizen kita plus 62 ini ya kan ya. Yang komen yang apa ya, yang lucu.
0: Banyak banget.
1: Aduh.
2: Ya kan? Momen yang kayak gini nih bikin mereka percaya gitu ya kalau kegiatan tolong menolong, gotong royong di masyarakat itu ternyata masih kuat sebenarnya.
1: Betul. Jadi kayak kita masih kompak sebenarnya.
2: Ya.
1: Masih saling
2: solid.
4: Hidup solid.
0: Iya,
2: hidup solid.
1: Kamu lucu banget Senja ya.
4: Makasih. Aduh, jadi salting deh.
0: Langsung kita bacain aja enggak sih?
1: Iya, komentar-komentar netizen nih.
0: Boleh.
2: Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa.
1: Bukan komentarnya enggak kayak gitu.
0: Ada apa nih? Ada hujan badai angin topan tetap diterjang.
2: Cakep. Bukan pantun.
1: Nadanya aja seperti pantun. Ada komentar lainnya nih teman Pro 2 yang bikin lucu ya pokoknya, yang bikin mengocok perut ya.
2: Gimana
1: katanya
2: mengocok
1: gini
2: perutnya?
1: Katanya gini, meski ada angin ribut halintar yang namanya guru MTK bakal tetap masuk.
0: Iya benar, tapi benar.
1: Itu real.
2: Kalau lu guru apa?
1: Guru, yuk lanjut.
4: Langsung dilempar. lempar gitu ya. Yang ketiga ada hujan badai angin ribut tetap diterabas.
1: Aduh, guru MTK ini emang lucu banget ya. Emang lagi waktu-waktunya kalau
2: gitu. Ada yang komen juga gini nih.
1: Apa?
2: Semoga sehat di rumah ada lauk.
4: Amin, amin.
1: Itu Daru bukan? Daru bukan. Kalau bukan Daru ya enggak mungkin sih ya. Dan ya, teman berdua pokoknya menurut gue sih kalau misalnya video yang sederhana tadi kayak gue bilang ya, kayak lihat kucing makan ikan asin aja bisa viral sekarang di sosial media. Tapi sebenarnya video yang sederhana dan lucu ini pesannya cukup banyak sih, kayak
2: betul.
1: Dalam punya makna yang luar biasa juga. Karena ya tadi kita udah bilang dari aksi warganya yang langsung bantuin tanpa diminta tolong ya, kayak inisiatif lah ya bahasa kita ya. Jadi kepedulian itu emang gak harus nunggu kenal dulu, benar ya.
2: Betul. Ini juga menunjukkan gitu ya kan ya, apa yang gue bilang tadi ya kan, semangat gotong royong teman berdua ini sebenarnya masih kuat juga sebenarnya ya kan ya, dengan saling membantu. Ngangkat motor itu berat loh, apalagi sama ini.
4: Ibunya kan,
0: lagi sama tasnya juga.
4: Ibunya
1: punya tasnya
4: juga iya.
1: Tas itu kan ada sempol.
4: Ada laptop. Ada cilung.
2: Ada cilung ya. Lengket.
1: Iya, asli soalnya. Betul.
2: Seru.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang. Pro 2 RRI banyak.

0: Gemilang dari Perunggu sama Pro 2. Dan lagu ini ternyata enak banget ya buat nemenin di malam hari.
1: Hujan-hujan
2: tidur kan.
3: Tidur ya kan. Halo, ada suara kasih. Halo, ada
2: kan? Ada.
0: Ada, tenang aja.
3: Halo. Santai.
2: Enggak bisa saya. Habis putus.
1: Hujan-hujan tuh enaknya sebenarnya makan mie kalau aku sih.
0: Oh, iya.
2: Cakep.
3: Enak banget
1: enak
3: ya kalau makan
1: mie rebus.
2: Gue suka ya mie jablay.
1: Enak juga
2: enak
1: sih.
2: Itu.
3: Enak juga. Tapi pernah enggak sih bawa mie rebus di dalam kotak makan pas sekolah?
0: Biasanya mie goreng enggak sih?
3: Mie rebus dia jadi kayak lebih nyemek gitu.
1: Iya, jadi pas dibuka kotak. Menyesuaikan.
3: Pernah
1: jadi kayak sering banget.
0: Kalau gue enggak.
3: 2000 berapa sih?
0: 2026.
2: Gue pernah yang martabak mie.
3: Martabak mie.
2: Iya.
3: Cakep.
0: Oh, yang pakai telur itu ya?
2: Yang pakai itu.
1: Oke, apa?
2: Iya.
3: Pakai telur.
0: Iya.
3: Emang ada dong martabak
2: ada.
3: Mie?
2: Ada.
1: Serius?
2: Lo gak pernah kalau dimasakin.
3: Bukannya itu namanya omlet.
2: Martabak mie gak pernah.
3: Enggak, kalau gue omlet biasanya bahasa di rumah.
0: Oh. Iya, omlet.
3: Di rumah mami itu omlet.
2: Yang bukan naik perahu karet itu kalau mau ke rumah lo.
3: Internal deh kayaknya ya. Kenapa ya kalau saya?
1: Kalau makan jangan lupa bawa minum.
3: Betul.
2: Kalau makan jangan lupa baca doa.
1: Ah benar juga.
0: Iya,
1: baca doa. Satu sih.
3: Udah siap belum?
2: Gua tandain lo ya, Prang.
3: Tandain lo.
0: Kena. Iya, tadi bahas tentang botol minum ya.
3: Betul.
0: Biasanya kalau di sekolah juga nih botol minum
1: kita sering bawa dan sering banget hilang.
3: Iya, yang rawan hilang di sekolah itu kalau enggak botol,
1: dompet,
3: makan, sendok. Pena ya kan.
2: Pacar pacaran hilang enggak pacar?
3: Pacar kalau pas SD enggak hilang, Kak. Enggak hilang.
0: Enggak ada pacar.
1: Tapi kalau botol minum hilang biasanya dimarahin ya sih?
0: Marahin.
1: Itu diamuk.
3: Diamuk
1: ibu bunda tercinta.
3: Pokoknya di demo deh hari itu, disuruh keluar dari rumah hari itu juga.
0: Jangankan botol minum, jangankan botol minum, sendok hilang aja dimarahin kan?
1: Iya.
3: Dihitung soalnya. Satu, dua, tiga.
0: Ini sendok mama enggak? Sendok mama mana?
3: Yang 13
2: warna
3: ini.
2: Ya udah deh, daripada bingung hilang-hilangan barang ya kan ya. Ini harus dicontoh nih.
3: Apa nih?
2: Apa nih? Ini satu ini nih. Ini ada bekal minum pakai kantong plastik. Jadi kalau hilang juga ya udah ya kan. Ya
3: santai
2: kan, boleh respon. Iya, ini ada si Mama nih ya yang ada punya ide yang unik ya. Dia tapi nyeleneh dikit. Dia ini punya bekal minumnya buat anaknya ini enggak lagi dimasukin ke dalam tumbler atau botol minum, tapi pakai kantong plastik diikat kayak cekek gitu. Cekek ya. Gitu.
0: Jujur kreatif. Jujur kreatif ya ibunya ya.
3: Ini inovasi.
2: Lo tahu air minum yang di nasi Padang itu?
0: Iya. Emang iya, bukannya nasi Padang
3: ada kamu?
1: Yang dikaretin itu.
3: Oh, iya. Pernah inget gak? Ada enggak? Pernah
1: ada, kan? ada.
3: Nasi Padang. Itu bisa buat cuci tangan, bisa buat minum juga.
0: Oh.
3: Nah, itu. S-nya. Jadi mamanya terinspirasi dari itu,
0: bukan nasi Padang.
3: Bukan ya, bukan. Tapi ini videonya teman berdua ada anak kecil yang ternyata sering banget ngilangin botol minumnya di sekolah. Jadi mamanya udah muak kali ya.
0: Iya, mamanya murka.
1: Bukan sekali dua kali soalnya.
3: Karena berkali-kali jadi kayak di masa beli terus sih itu kotak bekal.
1: Iya, ya udah nih
3: botol buat minum.
2: Kamu. Iya. Soalnya kalau emang orang have ya.
3: Iya.
2: Orang
3: have. Tapi kalau orang have juga muak gak sih?
0: Iya, pasti bakalan kayak kok hilang mulu. Nah.
3: Iya, jadi mamanya udah capek nih terus-terusan beliin botol yang baru hilang lagi.
0: Makanya biar enggak rugi dipakein plastik. Jadi kalau plastik kayak hilang kita beli
1: ya
0: plastik
1: udah,
0: lagi.
1: Gitu.
0: Ya
2: kan? Dimarahin juga anaknya.
3: Plastik
2: lagi. Lagi. Atau bisa dipakai untuk besoknya plastiknya itu.
3: Oh, lulusan enggak sih?

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya.

0: Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: tadi kita udah ngomongin sekolah ya, karena kita anak kuliah. Kayaknya kita sekarang ngomongin tentang kuliah-kuliah aja dulu.
1: Aku sih udah lulus.
2: Aku sih masih di kuliah.
3: Iya, udah lulus. Oh, iya. Diam deh. Oh,
2: iya. Ya maaf, maaf.
3: Ya udah lulus.
2: Dari tadi. Ya. Maaf. Aku bikin kamu kepikiran.
3: Enggak, aku termotivasi kok dengan
2: termotivasi,
3: kamu.
2: Termotivasi kan? Iya, kamu iya, anak kuliah yang harus selesaiin semuanya kan?
3: Iya,
0: iya, iya, harus. Jangan berhenti di tengah jalan.
3: Tuh, iya.
2: Eca okay, nyenggol.
3: Siap.
2: Maaf.
3: Ini ngomongin soal kuliah ya, teman perdua ya. Udah pasti kan kalau kuliah enggak mungkin dong kita kayak bawa tangan kosong.
0: Iya, pasti bawa tangan.
2: Berani kan? Maksudnya enggak berani.
3: Enggak berani. Enggak
2: ada dosen, ya kan? Macem-macem kalau enggak bawa tangan.
3: Betul, misalnya bawa kunci motor lah.
0: Iya.
2: Duduk. Berani. Harus diam.
3: Iya, iya kan kalau pulang. Kalau misalnya kita bawa motor, minimal bawa kuncinya ya enggak sih?
2: Betul.
3: Juga kalau kuliah, kalau kita kuliah

0: kadang apa sih ini orang
1: out of the box. Kadang yang enggak perlu dibawa juga dibawa.
0: Iya,
1: sama kuliah ini.
0: Iya. Dan bahkan sampai kayak ada sampai 3 buku ya,
1: Mas. Rajin sih, rajin sih.
2: Berapa SKS tuh buat buku?
1: Rajin sih itu.
0: Ya, beda-beda orang lah ya.
3: Tiap bu, tiap apa namanya? Tiap mata kuliah satu buku berarti. 3 buku berarti 3 mata kuliah.
1: Tiga mata kuliah.
3: Rajin banget.
1: Udah kayak anak sekolah tuh. Udah kayak anak sekolah tuh.
3: Iya kan. Tapi gue pernah ada di fase itu kok.
0: Yes deh kan.
1: Maba ya. Maba ya.
3: Iya bener maba. Maba gue gila-gilaan banget lah istilahnya gitu.
0: Oh maba.
3: Tapi makin sini ya, you know lah ya kan. Kehidupan anak mahasiswa sekarang ini.
0: I know, aku tau banget kamu kayak mana.
3: Betul.
2: Kita tanya aja langsung sama teman perdua gimana.
0: Boleh. Yang masih kuliah pastinya.
2: Yang masih kuliah.
0: Bukan SD kan.
2: Bukan ya. Okay. Halo, Adina.
4: Halo.
2: Halo.
3: Halo. Aduh,
0: suaranya. Emang anaknya.
2: Halo, Ardina. Dari mana Ardina?
4: Aku dari Bandar Lampung sih, di Jagabaya nih aku.
2: Waduh.
3: Oh, Jagabaya. Sama kita, Ardina.
0: Enggak, lo Raja Basa. Iya, Jagabaya.
3: Oke, Ardina apa kabar?
4: Baik sih.
0: Eh tapi suara kamu candu banget.
4: Kalau libur kan kuliah juga.
3: Oh iya sih. Iya. Tapi aman kan, gak ganggu waktunya.
4: Aman.
0: Sehat ya Rina ya.
4: Sehat.
3: Rina makanan favoritnya apa? Udah makan belum?
0: Apa Mifa? Semua tanya hobi juga ya buat besok.
3: Ya udah.
4: Ya, kalau makanan favorit sih kayaknya aku makan semua ya.
1: Wow, aku makan segala.
2: Omnivora.
3: Sama kita. Kita banyak kesamaan ya Rina ya.
0: Samain sama jenis
3: saya. Oke, Rina ini kita bahas tentang hal kuliah nih kan lagi libur. Kalau Rina kemarin selama kuliah gitu ya kan. Enggak mungkin kan bawa tangan kosong ya Ardina ya.
1: Pasti kuliah bawa tas nih.
3: Benar, bawa tas dan di dalam tas itu mungkin ada beberapa barang yang mungkin wajib dibawa sama anak kuliah ya kan.
1: Betul,
3: ya?
1: Betul.
2: Ada apa aja tuh Ardina?
4: Nah oke, yang first tuh pasti HP ya, karena kan gak mungkin gue ninggalin HP gitu. Menurut gue HP tuh penting, apalagi gue tuh jarang banget orang yang megang cash. Terus juga tumbler sih, soalnya apalagi kalau misalkan anak kuliah, terus kita juga kan gak mungkin dia boros. Kita setiap hari keluar nge-spend duit 5-10 ribu buat beli minum. Jadi gue prefer bawa tumbler buat minum.
3: Sama kita Ardina, sumpah.
0: Cukup gak lah sama-sama ini, terganggu dia banget.
3: Tapi Ardina tumblernya aman kan, maksudnya gak hilang kan.
1: Gak hilang kan. Kalau diganti sama ini ya, kantong plastik.
0: Aman ya, kalau misalnya hilang ya kita ada inovasi kalau misalnya mau dipakai.
4: Ini aja sih, celenteng gitu.
3: Oh celenteng. Sama agak gores dikit mungkin ya.
0: Kalau jatah bunyi celenteng. Celenteng ya. Terus nih Ardina, aku mau tanya, kalau misalnya kan ada ciri-ciri orang yang ciri-ciri, ada orang yang suka jaga-jaga tuh. Kayak ini gak perlu sih, tapi siapa tahu diperluin
2: iya,
0: deh. Terus juga ada orang yang kayak udahlah bawa yang emang diperluin aja gitu. Kamu tim yang mana, yang lebih simple atau yang mau tim jaga-jaga tuh?
4: Nah sebenarnya pengennya sih tim yang simple ya, pengen bawa yang seperlunya. Cuman tiap gue keluar, setiap kuliah itu kan pasti kan full. Jadi mau gak mau bawa banyak nih bawaannya. Mulai dari entah make up, terus juga binder, terus segala tisu basah kering. Kadang-kadang gue bawa obat.
3: Sama
4: gitu,
3: kita, kali ini sama sumpah.
1: Semua sama ya.
0: Sama semua ya. Rusak banget suara dia ya, Raido. Raido
3: kan? Raido ya.
0: Iya bener banget.
3: Tapi kalau menurut Ardina sendiri ya, yang terpenting dan sangat penting yang wajib banget lo bawa satu barang aja deh, apa yang harus lo bawa tiap kuliah?
4: Jujur, bukan binder, bukan pena, tapi lipstick.
1: Wow, iya sih. Aduh,
2: sama cushionnya juga nggak?
4: Iya, kadang-kadang kan.
1: Belajar sih.
0: Ini emang girls banget gak sih?
3: Gimana halo?
0: Maksudnya kayak emang lip itu gak boleh sampai pucat ya?
1: Iya.
0: Kayak mau ketinggalan apapun tuh pokoknya lip jangan sampai pucat deh.
1: Tapi lip sama cushion ini tuh udah termasuk barang yang paling penting gak sih, Ardina? Atau ada barang yang lebih penting lagi selain ini?
4: Mungkin apa ya? mungkin HP sih.
3: Iya sih, gue juga sih.
4: Kan udah sih itu aja. Karena kalau misalkan dompet ketinggalan pun ya gue it's okay, karena gue enggak suka bawa cash gitu.
1: Cashless banget. Tapi ya. pernah ada cerita gitu enggak, barang kan yang penting tadi kan HP nih. Terus HP-nya ketinggalan pas lagi mau kuliah. Nah, Ardina ada cerita sedikit enggak tentang hal ini?
4: Pernah lagi pas kemarin terakhir gue UAS. Itu gue tuh UAS pagi, terus juga kesiangan kan bangunnya. Mau gak mau gue buru-buru, dan gue udah gak sempat lagi ngoreksi tas gue, yang mana posisi HP itu masih ada di samping bantal gitu. Biasa bangun tidur.
2: Jadi gak kebawa.
4: Gak lama-lama nantinya gue langsung berangkat tuh, cus, bawa motor. Ada kali sekitar udah 1 kilo lumayan. Terus gue mau ngecek lagi, gue kayak merasa ada yang ketinggalan gitu kan.
3: Kayak ada yang janggal.
4: Tapi gue iya, tapi ada yang janggal. Tapi di sisi lain, gue udah mau telat UAS nih. Tapi HP gue ketinggalan.
3: Jadi akhirnya lo merelakan UAS lo untuk ambil.
0: Enggak ada. Dia merelakan ketinggalan HP-nya dong pasti. Ya, ini masih jawaban lo. Ini masih kayak tebak-tebakan lo. Apa jawabannya? Jadinya Arina.
4: Gue terbalik.
0: Dia bener ngambil HP. Oke, terus?
4: Bener. Dan yang gue lakuin ya, gue nggak bawa, gue nggak ke kampus naik motor, tapi gue langsung cepet-cepet pesan Gojek. Gue langsung bilang kayak cepet ya kak.
1: Iya. Caranya
3: biar langsung cepet sampai gitu ya, tanpa parkir lagi di kampus yang jauh itu parkirannya.
4: Benar. Parkiran tapi jauh banget. Jalan.
3: Tapi nih Ardina, gue punya pertanyaan terakhir nih buat lo. Boleh nggak?
4: Boleh.
1: Boleh nggak boleh sih?
3: Kalau lo disuruh milih nih ya, barang apa yang wajib lo bawa selain HP?
4: Wajib gue bawa. Ini konteksnya kuliah nih.
1: Iya.
3: Kuliah.
1: Apa nih?
3: Sama kita.
1: Belum. Jawaban dari Ardina.
4: Gue bener-bener gak bisa kalau gue gak bawa lipstick. Udah itu aja.
3: Oh iya, handphone dan lipstick adalah hidupnya Ardina.
4: Benar tuh.
3: Oke, lo ada pesan-kesan gak buat sama Pro 2 yang lagi dengerin kita malam hari ini? Menurut lo apa sih yang harus teman Pro 2 bawa gitu selama kuliah yang ada di tas-tasnya? Mungkin apa sebagai lo VOV dari perempuan dan gua sebagai laki-laki?
2: Gak perlu.
3: Guanya gak perlu ya? Yaudah Ardina aja deh. Ardina aja. Oke.
4: Apa ya, kalau buat dibawa sih menurut gue yang paling penting bener ya, selain bagi gue lipstick, itu buat umum, general, itu pasti tumbler sih. Itu tumbler tuh menurut gue ngebantu banget.
1: Iya, buat kesehatan.
2: Irit juga ya. Ya
1: buat menghemat anak kuliah juga.
0: Dan mencintai lingkungan tuh nomor satu. Kita harus mengurangi plastik ya. Jadi tadi inovasi ibu tadi kayaknya jangan dipakai ya. Untuk menggunakan plastik ya.
3: Oke deh, thank you Ardina udah ganggu waktunya dan juga udah bergabung ngobrol bareng kita ya malam hari ini. Ada mau titip salam gak Ardina buat siapa gitu ya kan? Atau mau request lagu?
4: Mungkin buat pacar gue yang mungkin sedang di perjalanan.
1: Yeah. Oke, okay, boleh.
4: Semoga selamat sampai tujuan.
0: Iri deh punya pacar.
3: Iya, baru putus ya kamu ya. Oke deh Ardina, makasih udah ngobrol malam kita malam hari ini. Thank you, selamat istirahat.
1: Bye-bye.
4: Thank you juga.
3: Ya, kita ngobrol dua. Itu tadi ya Ardina ya, salah satu mahasiswi ya.
0: Betul.
3: Yang kalau kuliah wajib bawa tas dan juga ada barang-barangnya yang harus
1: penting,
3: dia bawa selama
1: kuliah. Penting harus dibawa. Kayak tadi contohnya ada HP, karena semua kan ada di HP. Kita nyatet di HP, duit cash juga di HP,
3: GPT di HP, AI di HP.
0: Makanya tadi UAS dia ngambil HP dulu.
1: Iya, langsung terbalik.
0: Betul.

0: time for Flash Info.
1: Teman Brodo, Flash Info kali ini datang dari dunia musik. Musik Indonesia terus menunjukkan performa positif sepanjang tahun 2026. Berdasarkan official Indonesia Chart dan Billboard Indonesia Song, lagu-lagu dari musisi lokal masih mendominasi posisi puncak tangga lagu nasional. Nama seperti Nadi Basalama, Indi Gitaf, dan Ivan Seventeen menjadi beberapa musisi yang konsisten mendapatkan respon positif dari pendengar di berbagai platform digital. Ini dia Flash Info dari Azmi Ananta. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi kita di RRI Digital yang dapat kamu unduh di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: bola tabu.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya, menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Cause I split them.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana-mana Anda berada, sesaat lagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 babak knockout di 32 besar perdana. Langsung dikasih Brazil sama Jepang. Agak pusing sebenarnya. Jepang salah satu perwakilan Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: banget ya. Beda benua sebetulnya. Iya,
0: ya. Tapi karena ikut seleksinya, kualifikasinya di Asia, ya udah, yeah. Perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya,
1: yeah.
0: Terutama di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak terkalahkan, jadi juara grup. Dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan,
1: yeah.
0: 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Yo, mana Mas Wajar?
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Banyak.
0: Fatoni. Gimana Bung?
2: Wah, seru, pasti ini seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayak kecepatan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau saya final lah gitu ya. Baru 32 besar udah ketemu aja nih, Bung. Gimana Bung Tomani?
2: Ya, karena Jepangnya jadi runner up, mau gak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini, ya mau gak mau.
0: Mau gak mau ya.
2: Tapi ya baguslah, hiburan dia sejak awal.
0: Ya, untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani, yeah, dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Dan juga ada Bung
1: Tauf.
0: Erik Hamzah. Bung Erik Hamzah.
1: Senpi Erik Hamzah nanti ya.
0: Dan juga Bung Senpi yang akan menghadirkan laporan panorama jalannya pertandingan antara timnas Brazil melawan Jepang.
1: Yeah.
0: Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia Banyak Malam Pro 3 RRI. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil, silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho, dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2. Dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang punya, yeah, nama besar, tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun kembali lagi, sepak bola itu, bola itu bundar, yeah, apapun bisa terjadi kedepannya nanti. Mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Yeah. Dan ya, terbaru juga Takefusa Kubo ya, masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa emasnya di awal-awal 2000-an ya, 2002 juara dunia terakhir Brazil di era Ronaldo, Ronaldinho dan kawan-kawan. Anda melihat sekuat Brazil saat ini, apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia, atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara, oke, okay. Tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu,
1: oh, yeah,
2: ketimbang sekarang. Saya melihat di malah di sini ada celah di barisan belakang yang harus saya dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk, yeah, bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Taufik, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung, memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih, Bung Taufani. Kita sapa dulu ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, Bung Sati.
1: Ya, salam olahraga.
3: Juga salam olahraga saya. Ada siapa itu, Bung?
1: Taufani.
3: Taufani ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil ya.
1: Iya.
3: Yang mudah-mudahan ya, karena kita sama-sama orang Asia, itu saya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah.
1: Saya
3: ada dukungannya, walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil itu, karena ini musuhnya berat ini mas.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung. Jagoin siapa Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil di Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu Tuhan masih ada Sokrates itu.
1: Sokrates
4: kan waktu. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun berapa itu Bung Tomani?
4: Waduh, saya kelas 5 SD. Ya,
1: Bebeto.
4: Jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya. Jadi saya enggak bisa mengira kemana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu adu penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang?
4: Ya, di penalti. Kami kan ada tebak skor ini. Ini 2x45 menit aja.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya. Serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Hasilah jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Ya, kalau Jepang nih orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah. Pernah kalah Brazil 3-2 ya
1: melawan Jepang. Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, Pak Tanjung. Terima kasih atas prediksinya.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir, Brazil kalah ya. Apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa yang sesungguhnya atau tidak, Bung Taufani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta dan Guimarães yang pemain yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi, ini ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Sadu, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya, karena samping sebelasan yang sudah berpengalaman. Ya, cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar, itu aja sudah lumayan. Itu aja.
1: Ada skornya, itu, prediksi skor?
5: Skornya ya tipis aja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: Okay. 2 untuk Brazil, itu aja ya.
1: Iya. Terima kasih ya Pak Toto ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam Pak Atong.
6: Selamat malam Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam Bung Taufani, kita ketemu lagi ya.
2: Iya Pak Atong, malam.
6: Iya, jadi kalau saya lebih mengumpulkan Jepang karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang depannya Desen Maeda, Ayashi Ueda, Daichi Kamada itu cepat dan klinis kalau di depan gawang, jadi tinggal disuplai sama Tanaka sama Tano kan kalau main. Jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan, jadi itu yang agak takut kan. Tapi kalau Pak Tong lebih memilih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita iya. Yang kekuatan kita kalau Arab Saudi nya nggak kurang ajar ya kita yang lolos. Jadi tapi Pak Tong nunggu jam 3 Pak Tong timnya Jerman Jepang dengan Brazil Pak Tong fix aja terserah siapa yang menang kan gitu.
1: Baik Pak Tong, terima kasih Pak Tong.
6: Yuk. Malam.
1: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman lawan Paraguay kick off-nya pukul 3:30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya Bung Taufani ya, pemain belakang Brazil ini rataan usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu Bung Taufani ya.
2: Ya, kalau dibilang lambat, belum tentu karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola. Cuman yang menjadi perhitungan adalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua. Apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan, yeah. Itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang. Terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana?
1: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih Bung Taufan ini?
2: Ya seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong, yeah. Ada Weda, Doan juga di sisi sayap dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
1: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan, kemudian bersama-sama menyerang, itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada DSP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya Bung Taufani.
2: Ya, dari 11 pemain utama yang diturunkan sejatinya Brazil Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair, Vinicius dan Cuna seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di squad Brazil.
1: Ya, ada Vinicius dimainkan ya. Ini juga Cuna. Berbahaya ini di sektor penyerangan kiri Lucas Paqueta dan ada Casemiro ini gelandang yang sudah cukup senior ya dimainkan kembali. Dan Bung Taufik kita undang pendengar kembali ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
7: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk ngeramein jadi saya pilih Brazil.
1: Skornya?
7: Lebih terkenal menangnya.
1: Iya.
7: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
1: Oh, menang tipis ya Brazil ya?
7: Iya.
1: Baik, Pak Udin, kalau begitu. Terima kasih.
7: Iya, sama-sama. Terima kasih.
1: Iya. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, Pak Ismail.
8: Selamat malam Bung Sabil.
1: Ya, Pak Ismail, dukung siapa nih Pak?
8: Saya ini lawan apa ya?
1: Ini lah, Brazil Jepang.
8: Ya. Tetap Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
8: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah sekuat terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki sekuat yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan El Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke.
8: Cara manapun.
1: Baik, kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
8: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
9: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
9: Ini pertandingan antara Brasil lawan Jepang ya?
1: Ya.
9: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya. Sebagai wakil Asia, dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah, ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu.
9: Untuk skor pertama mungkin 1-1. Dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Akhirnya Jepang yang menang. Oke. Baik, kalau begitu Pak Haryono. Sehat selalu. Ya. Kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufani, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah, hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam dari salah satu tim kuat. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak, karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan. Dari pertandingan pertama ke kedua itu terjadi cukup banyak perubahan, seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cunha yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu, bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini, yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan nih, Bung Taufani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlos sudah menunjukkan respeknya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat kandidat buat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal 2 kali pula dia mengejar, bahkan

0: Kajian Fiskal Regional Triwulan 1 tahun 2026 dengan mengangkat tema penguatan program Desaku Maju. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJBB Provinsi Lampung menggelar diseminasi Kajian Fiskal Regional atau KFR Triwulan 1 tahun 2026 dengan mengangkat fokus tema pada penguatan program Desaku Maju yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut menjadi forum kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan rekomendasi kebijakan fiskal dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kemajuan desa. Kepala Kanwil DJBB Provinsi Lampung Purwadi Adi Putranto mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Lampung agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah memahami secara utuh konsep program Desaku Maju yang diinisiasi oleh Gubernur Lampung. Menurut Purwadi, pemahaman terhadap program Desaku Maju penting agar hasil kajian fiskal yang disusun DJBB dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan mendukung pembangunan daerah. Dia menilai sosialisasi program tersebut juga perlu menjangkau kalangan akademisi dan masyarakat luas agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembangunan desa di Lampung. Selain menghadirkan narasumber dari BAPEDA Provinsi Lampung, kegiatan ini juga menghadirkan akademisi Prof. Marcelina yang memaparkan materi mengenai strategi pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah perdesaan.
2: Di kesempatan ini mungkin saya akan menggarisbawahi yang pertama terkait programnya Pak Gubernur. Kami sengaja mengundang narasumber dari BAPEDA dan ini kebetulan kami minta para kepala KPPN, Liwa, Kota Bumi, Metro, dan Bandar Lampung untuk ikut hadir agar teman-teman di KPPN juga paham bahwa Pak Gubernur itu punya yang namanya program Desaku Maju. Jangan sampai kami sebagai instansi vertikal terkhusus di Kementerian Keuangan malah tidak paham. Nah, seharusnya kebijakan, rekomendasi, kajian dari kami di Kementerian Keuangan di Lampung ini tentunya bisa mendorong selaras dengan program Desaku Maju yang digagas oleh Pak Gubernur.
1: Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJBB Lampung berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 19 kampung tangguh bencana telah dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan. Pembentukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam hadapi potensi bencana. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan telah membentuk 19 kampung tangguh bencana sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Program tersebut juga bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan, Sufrianto, mengatakan pembentukan kampung tangguh bencana telah dilakukan secara bertahap sejak 2023 lalu. Hingga saat ini sebanyak 19 kampung telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Di dalam kampung tangguh bencana terdapat forum pengurangan risiko bencana dan relawan bencana kampung yang aktif melakukan edukasi serta pelatihan. Ia menjelaskan, forum pengurangan risiko bencana bersama relawan kampung memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana. Keberadaan keduanya juga membantu penanganan awal ketika terjadi bencana di lingkungan setempat.
4: Untuk kampung tangguh bencana yang sudah terbentuk ini sebanyak 19 kampung tangguh bencana yang dimana di dalamnya itu kita membentuk forum pengurangan risiko bencana kampung, relawan bencana kampung. Jadi secara bertahap ini nanti akan kita bentuk sampai semuanya terbentuk kampung tangguh bencana. Nah ini tentu kita prioritaskan untuk kampung-kampung tangguh bencana di daerah-daerah bencana ini secara bertahap sudah kami latih ya masyarakatnya, setiap kampung 30 orang sudah kita latih untuk membantu siap siaga ketika terjadi bencana dan membantu masyarakat termasuk anak-anak didik juga lah nanti untuk diedukasi.
3: Dirinya menambahkan BPBD Waikanan akan terus mendorong pembentukan kampung tangguh bencana di kampung lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Masih menurut Sufrianto, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Karena itu, edukasi dan pelatihan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui forum dan relawan yang telah dibentuk. Dirinya berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengetahuan kebencanaan dan mampu mengambil langkah cepat saat terjadi bencana. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas P3A PPKB Kabupaten Waikanan memperkuat fungsi kampung keluarga berkualitas sebagai pusat pelayanan pembangunan keluarga dan pencegahan stunting yang terintegrasi. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana P3A

0: 3AP2KB, Kabupaten Waikanan terus mengoptimalkan peran kampung keluarga berkualitas sebagai pusat layanan pembangunan keluarga di tingkat kampung. Program tersebut menjadi wadah integrasi berbagai layanan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan yang diberikan menyasar berbagai aspek pembangunan keluarga secara terpadu. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Waikanan Andi Oktaviandi kepada RRI mengatakan, kampung keluarga berkualitas berperan penting mendukung berbagai program strategi pemerintah. Menurutnya seluruh layanan dihadirkan agar masyarakat memperoleh manfaat secara langsung. Ia menjelaskan keberadaan kampung keluarga berkualitas tidak hanya berfokus pada pelayanan keluarga berencana. Program tersebut juga mengintegrasikan pembinaan keluarga, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan anak.
1: Jadi kampung berkualitas ini satu unit ataupun wadah bagaimana sinergisitas kegiatan daripada unsur pemerintah daerah, sudah itu dari unsur internal dan eksternal berada dalam lingkup yang sama, kita dapat memberikan kualitas terhadap kualitas keluarga yang berada di kampung itu. Jadi dari gabungan daripada OPD atau SKPD yang ada, kita lihat memang ada 4 hal daripada penyebab ataupun penapisan daripada stunting itu. Pertama adalah ketersediaan air bersih, kedua jamban sehat, yang ketiga adalah bagaimana 4T-nya yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak di usia perkahwinan dan jumlah anaknya. Ketiga adalah tidak menggunakan metode kontrasepsi modern. Dari 4 penapisan itu kita bersinergi kan. Jadi kalau di KB itu kami selalu bilang 3KS1 gitu. 3KS1 itu kalau mau diabjadkan itu aksi gitu kan. Jadi adanya komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi, yang sekarang juga ada tagline di Kabupaten Waikanan adalah SIKOP gitu kan. Sinkronisasi dan kolaborasi dalam pembangunan atau pembangunan.
0: Lebih lanjutnya, upaya pencegahan stunting menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan program. Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar layanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui kampung keluarga berkualitas, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah mengakses berbagai program pembangunan keluarga. Dengan demikian, kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan diharapkan terus meningkat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang peran digitalisasi dalam memperkuat UMKM di Provinsi Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Oke, sebelumnya saya Davin Kurnia Ramadan, dan menurut saya digitalisasi memang bagus, tapi nggak semua pelaku UMKM siap untuk beralih ke digital. Masih banyak yang belum terbiasa pakai media sosial atau marketplace buat jualan. Belum lagi kalau sinyal atau akses internet di beberapa daerah masih kurang bagus. Jadi menurut saya digitalisasi tetap perlu didukung, tapi harus dibarengi pelatihan dan pendampingan supaya semua pelaku UMKM bisa ikut merasakan manfaatnya, bukan cuma yang udah paham teknologi.
4: Perkenalkan, nama saya Rika, saya dari Bandar Lampung. Kalau menurut saya sih digitalisasi itu ngebantu banget ya buat UMKM. Sekarang kan orang lebih sering cari produk lewat media sosial atau marketplace. Jadi kalau kita masih jualan secara offline, jangkauannya itu kayak terbatas. Dah, dengan digitalisasi kita bisa promosiin lebih luas, pelanggan juga lebih gampang cari produk kita. Pembayarannya juga sekarang udah banyak yang pakai kris, jadi itu lebih praktis. Menurut saya, kalau UMKM di Lampung bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, peluang buat berkembang juga bakal lebih besar.
2: Terbukti dapat meningkatkan omzet, digitalisasi menjadi kunci sukses baru UMKM di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
5: Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, Mbak?
6: Gelombang digitalisasi kini tengah melanda para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Waikanan. Langkah transformasi dari pola perdagangan konvensional menuju ekosistem digital terbukti menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan, terjadi peningkatan signifikan signifikan jumlah pelaku usaha yang mulai memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial dalam satu tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi kerakyatan di wilayah berjuluk Bumi Kami Kagom. Strategi digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS yang kini mulai menjamur di pasar-pasar tradisional dan gerai UMKM Waikanan. Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berkomitmen memfasilitasi transisi ini melalui berbagai program pelatihan literasi digital. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas UMKM Kabupaten Waikanan, Indra, kepada RRI menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus adaptif terhadap teknologi. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pelatihan branding dan packaging, membantu pelaku UMKM membuat tampilan produk yang menarik secara visual untuk pasar digital, memberikan keahlian bagi pengrajin lokal untuk menghasilkan foto katalog yang profesional, serta menjalin kerjasama dengan penyedia layanan logistik untuk mempermudah distribusi barang.
5: Nah, marketing digital itu apaan sih? Itu marketing digital itu adalah salah satu strategi pemasaran menggunakan platform digital seperti website, media sosial, email, mesin pencari untuk mempromosikan produk atau pelayanan pada target pasar. Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, Mbak? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional. Bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu. Harapannya itu bisa meningkatkan penjualan gitu, penjualan dari pelaku UMKM kita.
6: Meski menunjukkan tren positif perjalanan digitalisasi di Waikanan bukan tanpa kendala, masalah stabilitas jaringan internet di pelosok desa dan rendahnya pemahaman teknologi bagi pelaku usaha lanjut usia masih menjadi tantangan besar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Waikanan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan seluler untuk memperkuat sinyal di titik-titik sentra produksi UMKM. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan, digitalisasi UMKM di Waikanan diprediksi akan terus tumbuh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya sekadar tren sesaat, melainkan menjadi pondasi kuat bagi kemandirian ekonomi daerah di era industri 4.0. Bagi para pelaku UMKM Waikanan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang semakin tanpa batas. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPD PSI Kabupaten Pringsewu, Rustianto, menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kedekatan Jokowi dengan warga masih sangat kuat. Menurutnya, sambutan hangat tersebut juga menjadi suntikan semangat bagi kader PSI di daerah. Berikut laporan Agustina selengkapnya.
7: Kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pasar Kuliner Malioseu Kabupaten Pringsewu disambut antusias oleh masyarakat sejak pagi. Warga memadati kawasan pasar untuk melihat langsung bersalaman hingga mengabadikan momen bersama mantan presiden dua periode tersebut. Didampingi jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pringsewu, Jokowi hadir sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia Barat. Berjalan menyusuri area pasar sambil menyapa warga dan para pelaku UMKM. Ia juga mengunjungi sejumlah lapak kuliner, berbincang dengan pedagang serta membeli beberapa produk yang dijual. Salah satu momen yang menarik perhatian warga adalah ketika Jokowi memperlihatkan segelas es teh yang baru dibelinya kepada masyarakat yang berkerumun di sepanjang jalur kunjungan. Aksi sederhana tersebut disambut sorak dan tepuk tangan warga yang terus mengikuti langkahnya di kawasan pasar. Ketua DPD PSI Kabupaten Pringsewu, Rustianto, menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kedekatan Jokowi dengan warga masih sangat kuat. Menurutnya, sambutan hangat tersebut juga menjadi suntikan semangat bagi kader PSI di daerah. Ia mengatakan kunjungan Jokowi juga tidak hanya bertujuan memenuhi undangan relawan, tapi juga menjadi momentum menyapa masyarakat Kabupaten Pringsewu sekaligus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM.
8: Kedatangan beliau terhadap masyarakat Kabupaten Pringsewu. Yang kedua tentu saja kedatangan beliau adalah untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia yang ada di Kabupaten Pringsewu. sambutan masyarakat Brussel itu betul-betul terlihat ya, bahwa itu adalah kecintaan masyarakat terhadap pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang betul-betul ya.
7: Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak dapat menghadiri agenda tersebut karena sedang mengikuti kegiatan partai di Jakarta. Dari Kabupaten Beringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Angka pelaku curanmor di toko pakaian bersama tim Tekap 308 Polsek Kasui. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Laporan dari masyarakat adanya sepeda motor yang hilang di area parkir di salah satu toko di Pasar Baradatu.
2: Tim gabungan Tekap 308 Presisi Polsek Kasui dan Polsek Baradatu Polres Waikanan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang terjadi di halaman parkir toko Kantau Jalan Lintas Tengah Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Dalam penyergapan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo, petugas berhasil meringkus pelaku berinisial AD 31 tahun, warga Pekon Margajaya, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI menyampaikan peristiwa bermula saat korban Muhammad D, 25 tahun bersama saksi tiba di toko pada siang hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban memarkirkan sepeda motornya berwarna hitam di halaman parkir toko tersebut untuk berbelanja pakaian. Namun naas, saat hendak pulang pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, korban terkejut mendapati sepeda motornya telah raib. Dijelaskan oleh Kapolsek bahwa modus operandi diduga pelaku ini berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di area parkir. Diduga pelaku AD diketahui telah memantau situasi di sekitar lokasi. Begitu melihat korban masuk ke dalam toko, pelaku dengan cepat melancarkan aksinya mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir tanpa pengawasan.
1: Terkait berita yang sedang viral di Waikanan, adanya penangkapan pelaku curanmor. Kami menerima laporan dari masyarakat adanya sepeda motor yang hilang di area parkir di salah satu toko di Pasar Baradatu, Waikanan.
2: Diduga pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BE3118WT serta satu buah tas warna hitam milik pelaku yang berisi rantai motor. Atas perbuatannya, Kapolsek mengatakan pelaku dijerat dengan pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Pengurus Provinsi

0: Ketua Umum Pemprov Wushu Indonesia Lampung, Indra Halim kepada RRI kemarin di Koni Lampung mengatakan persiapan telah dimatangkan baik dari nomor taulu maupun sanda. Ia menjelaskan, Porprov menjadi momentum penting untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan diproyeksikan ke level nasional.
1: Nah, di tahun 2026 ini, atlet cilik-cilik kita ini kan dapat medali emas di Tianjin. Nah, saya yakin ke depannya, di persiapan kita untuk di tahun 2032 mereka itu kan udah tingkat, udah jadi senior. Wah, itu juga apalagi dipoles dari sekarang tuh. Udah berapa tahun? Kan ada waktu sekitar 6 tahun, 6-7 tahun. Itu luar biasa. Mas mah di tangan deh. Saya yakin dengan optimis. Nah, Porprov kita udah siap. Di ada 10 kabupaten kota udah siap. Atletnya juga udah ada, baik di taulu maupun di sanda. Ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan lancar.
0: Menurutnya, pembinaan atlet muda menjadi fokus utama agar regenerasi wushu di Lampung terus berjalan. Diri berharap melalui Porprov akan lahir atlet-atlet baru yang mampu mengikuti jejak para atlet muda Lampung yang telah berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Dwi Pranyoto dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari Yuyun, terkait rangkaian kegiatan HUT Bayangkara ke-80 Polda Lampung.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini kami sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Lampung, Ibu Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun. Selamat pagi, Ibu Kabid Humas.
1: Selamat pagi, RRI dan pemirsa RRI.
0: Ya. Terkait dengan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, mungkin bisa dijelaskan seperti apa rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan Polda Lampung dan jajaran.
1: Baik, terima kasih. Untuk menyambut hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 ini, Polda Lampung telah banyak melakukan kegiatan untuk memeriahkan ulang tahun Polri di usia yang ke-80 ini. Antara lain, kita sudah melaksanakan beberapa olahraga, khususnya humas, itu seperti lomba stand up comedy. Nah, stand up comedy ini di lingkungan Polri ya. Sudah ada juara 1, juara 2, juara 3. Ternyata polisi juga pandai membuat lucon ya, tawaan ya. Karena kita juga melaksanakan stand up comedy itu, dewan jurinya dari komunitas stand up comedy juga. Nah, alhamdulillah sudah dilaksanakan juara satunya itu dari Polres Tulang Bawang Barat. Nah, ke juara 2 Tulang Bawang. Nah, kemudian kita juga sudah melaksanakan lomba konten AI. Baru tadi pagi kita sudah menentukan yang juara. Nah, ini yang serunya ini adalah lomba konten AI. Nah, di sini ada khusus untuk internal Polri sendiri dan juga untuk masyarakat. Nah, dari animo pendaftar konten AI itu sebanyak 91 orang. Nah, 91 orang itu diantaranya Polri itu sebanyak 15, karena masing-masing Polres mengirim satu perwakilan. Selebihnya itu adalah masyarakat. Nah, di sini yang unik adalah masyarakat itu sangat antusias karena pendaftaran itu diawali pada tanggal 18 Juni hingga 28 Mei kemarin. Nah, itu bagaimana kita membuat konten AI Polri untuk masyarakat itu seperti apa dalam bentuk konten AI. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana peserta itu membuat konten AI itu dengan bertema Polri untuk masyarakat. 73 peserta itu sangat bagus-bagus. Bagus-bagus konten AI-nya. Nah, di sini memperlihatkan bahwasanya selain masyarakat, Polri pun juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kami banyak juga belajar dari masyarakat, dari konten-konten yang ada, agar Polri juga memiliki kemampuan dalam membuat konten video.

0: video itu dengan menggunakan AI. Di samping itu juga, Polda Lampung juga melaksanakan lomba poskamling loh Pak. Nah, kenapa harus dilombakan? Karena apa? Bagaimana kita menciptakan situasi aman di Lampung ini? Jangan hanya sekedar kita harus menjaga, tetapi bagaimana realisasinya? Dengan cara apa? Melaksanakan lomba poskamling. Kemudian Polda Lampung juga sedang melaksanakan pertandingan sepak bola mini soccer ya tepatnya di depan ini ya, di depan Polda. Itu masih berlangsung, nanti pengumumannya di atas tanggal 1 Juli. Nah, juga Polda Lampung ini melaksanakan lomba Mobile Legend. Nah, Mobile Legend ini seru loh Mas, diawali oleh Pores-Pores. Nah, Pores-Pores melaksanakan lomba Mobile Legend ini di minggu ketiga di bulan Juni. Dan minggu keempat ini nanti akan dilaksanakan
1: di tingkat Polda.
0: Jadi dari Pores-Pores itu mengirimkan perwakilannya. Nah, itu kan kategorinya ada yang umum ya Mas. Antusias banget dan animo masyarakat itu sangat besar di Pores-Pores dari hasil rekapan panitia lomba HUT Bhayangkara. Di samping itu juga dari internal kami juga melaksanakan lomba kebersihan ruangan di Polda. Jadi ini bukan hanya humas aja nih yang ada di Polda. Ada Satker Bimas, Satker TIK, Satker Samapta, Satker Brimob, Reserse, semuanya ikut lomba penilaian kebersihan. Bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang bersih, aman, comfort itu berawal dari jagalah kebersihan. Karena menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Itu kan ya Mas ya. Jadi lomba-lomba ini dilaksanakan untuk memeriahkan HUT Bhayangkara yang ke-80. Mas, kita juga udah melaksanakan buzzer nih.
1: Bazar
0: UMKM dua minggu yang lalu hari Jumat ya. Nah, kemarin itu kita melaksanakan bazar UMKM. Di situ juga kami mengundang Forkopinda, baik dari TNI, Angkatan Laut, Udara, Darat. Di situ ada acara door prize ya, ada jalan bersama, olahraga jalan bersama. Nah, ini dalam minggu ini Poresta Bandar Lampung akan melaksanakan run ya, running ya. Nah, di situ jadi semuanya meriah. Kemarin tuh juga ada juga tuh Mas di Poresta mengadakan perlombaan motor
1: modifikasi.
0: Nah, itu keren juga tuh Mas. Nah, jadi di sini Pores sama Polda bersama-sama meriahkan ulang tahun Polda Lampung ke-80. Intinya semoga di hari ulang tahun Polda Lampung ke-80, Polri semakin profesional dan semua yang dilakukan oleh Polri, untuk masyarakat. Dan untuk Polri bisa berbuat lebih profesional lagi, lebih melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
2: Baik, terima kasih Bu Kabid Humas Polda Lampung, Ibu Kombes Pol Yuni Swandari Yuyun. Waktunya.
0: Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Amin, amin. Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun SIKMH, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini Selasa 30 Juni 2026, penutup dari bulan Juni tahun ini. Sebelum besok kita sambung lagi dengan bulan Juli. Wah, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi, dan tentunya juga kita ingin update sedikit ya terkait dengan pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia, dan ternyata juga cukup wow, luar biasa sengit ya untuk pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Jerman lawan Paraguay, yang akhirnya memang saling imbang satu sama, tetapi kemudian mereka adu penalti dan ditutup dengan unggul oleh Paraguay 4-3. Wah, tentunya ini menjadi sebuah pertandingan yang luar biasa panas, dan juga kita akan ikuti nanti siaran Piala Dunia pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, siaran langsung Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Tapi sebelumnya kita juga pastinya akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai dengan jam 10 pagi. Kita awali kebersamaan hari ini dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Tetaplah bersama kami.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Dari nothing jadi something. Yay. Yang pasti percaya dulu, niatin dulu. Apalagi ini pagi hari ya. Jadi hal yang oke banget untuk kita memotivasi diri sendiri. Mulai dari persepsi diri sendiri, kemudian merasuk menjadi energi untuk melewati hari ini. Ya pasti semoga harinya gak cuma terlewat begitu aja, tapi bisa ngasih berkah gitu ya buat diri sendiri. Wow, biasanya yang ngasih semangat gimana sih pendengar? Banyak hal ya, mulai dari diri sendiri memotivasi, kemudian juga support system yaitu keluarga. Kemudian bisa jadi juga yang membuat relax dan juga semakin bisa memotivasi itu adalah dari hewan peliharaan. Mungkin ada termasuk pecinta hewan yang juga akhirnya itu tadi dapat semangat saat melihat hewan itu juga ceria. Tapi kalau misalnya pagi-pagi ngeliatin si binatang peliharaan ini sakit, jadi ikutan lesu gak sih? Makanya penting banget ya kalau udah ada namanya klinik kesehatan hewan. Nah, dan happy banget karena memang di Provinsi Lampung sudah dalam proses ini, yaitu tentunya sebentar lagi kita akan memiliki rumah sakit hewan. Wow, dari Wagub Jihan Nurlela ini menargetkan bahwa rumah sakit hewan akan beroperasi 2 pekan lagi. Sekarang lagi dalam proses administrasi dan kelembagaan. Wah, happy banget ya, karena memang dengan adanya si rumah sakit hewan ini tentunya akan semakin mendukung ya pelayanan kesehatan hewan. Kemudian juga pastinya ya di kesehatan hewan ini punya keterkaitan erat dengan kesehatan manusia dan lingkungan lewat pendekatan One Health, yaitu konsep yang memandang kesehatan manusia dan hewan serta lingkungan sebagai satu kesatuan. Kita pastinya juga dukung sekali ya dengan adanya rumah sakit hewan ini. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetaplah di Lampung pagi ini. Kita sekarang akan update dulu informasi di Warta Berita Daerah, maksud kami Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.